0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa. Tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tang bersaudara, sportivitas itu mencerminkan katong menjadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Pro 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, 10 menit lepas dari pukul 9 ya, seperti janji beta dengan saudara, Kato akan ada dengan ketemu adik-adik PKL. Kato langsung saja muka kayaknya nih, coba say hello dulu. Halo.
2: Halo.
1: Ih, kamu halo kayaknya satu suara dua, satu suara satu kayaknya. Coba.
3: Halo.
2: Halo.
1: Oke. Oke, selamat pagi.
3: Pagi juga, Pak.
1: Jangan panggil Pak, panggil Kakak dong. Kalau Pak beta rasa seperti beta ni kipstar. Panggil Kakak saja.
2: Iya.
1: Lebih enak toh?
2: Iya.
1: Nah, Kakak saya ada baru 20, seng beda jauh, cuma beda 4 tahun dari kamu saja mau. Kamu mana? Yang satu nemu kerjaan serius, santai. Ah, senyum gitu, manis tuh kalau senyum. Kak bagaimana? Kak belum makan nih? Sarapan belum? Atau kak?
2: Sudah, Kak.
1: Sudah?
2: Iya.
1: Makanya senyum lah. Pagi-pagi kalau senyum itu baik untuk kesehatan. Betul gak sih? Kak ada masalah?
2: Tidak ada, Kak.
1: Tidak ada masalah?
2: Iya.
1: Masalah dengan cowok? Makanya jadi santai aja sih, usaha saya ini senyum. Begitu kayak, kayak ini nama siapa yang satu nih?
3: Ruth, Kak.
1: Roka? Rutka.
3: Ruth.
1: Oh, Rutka. Aduh. Kayak nama sama nih, minta pun mamaan tuh leh, Ruth. Lalu yang satu?
2: Dina, Kakak.
1: Ina?
2: Dina.
1: Dina. Ruth dan Dina. Oke, okay. Ruth dan Dina, boleh tahu beta nih baru kan? Baru kenal nih. Kalau untuk Ruth nih, dan Dina nih don dari sekolah mana nih?
3: Dari sekolah SMK 9 SBB, Kakak.
1: SMK 9
3: SBB.
1: SBB Seram bagian barat.
3: Iya.
1: Oke, okay. Tepatnya di
2: Kairatu.
3: Kairatu
2: Kilo 9.
1: Kairatu Kilo 9. Beta dulu pernah tinggal di situ hampir 1 bulan. Tapi waktu masih kecil sih, jadi itu belum tahu. Tapi pulang balik Kairatu karena keluarga di situ. Oke, okay. Oh, untuk kamu dua. Tapi nama nih fam apa dulu?
3: Kalau beta Ruth Aryutiwan, Pak Eka.
1: Dari mana?
3: Dari Papua Biak.
1: Dari Biak?
3: Iya.
1: Oh, mama.
3: Pendatang.
1: Pendatang. Mama?
3: Mama Lily Boy.
1: Mama Lily Boy. Oke, okay. Kira kata serui. Mama Lily Boy berarti darah pendatang tapi darah Ambon ada dong.
3: Iya.
1: Sulama di sini ataukah?
3: Sulama.
1: Dari lahir. Dari lahir.
3: Iya.
1: Berarti saya bisa bilang orang Ambon. Saya bisa bilang kata orang ide yang lain, orang Biak, saya bisa biar timur lain.
3: Iya.
1: Oke, okay, kalau yang satu nih
2: Dina Helwelderi, Kakak.
1: Dari mana tuh?
2: Tenggara.
1: Dari Tenggara ketemu sama. Dari Joran Tenggara. Oke, okay. Adik-adik dong, kalau adik-adik dong tahu banyak nih kekerasan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan untuk anak, kekerasan seksual yang saat ini lagi marak ya. Terus apalagi dengan adanya yang orang bilang bunuh diri. Banyak nih. Bukan saja orang tua, anak muda juga banyak yang bunuh diri karena frustasi, mungkin masalah keluarga ataupun apa. Kalau adik-adik dong nih, maksudnya ini kakak cuman kasih gambaran saja. Kalau untuk adik-adik dong menilai bagaimana kalau seperti itu? Yang punya pikiran pendek langsung?
3: Cepat putus asa.
1: Putus asa. Ya. Kalau untuk adik dong bagaimana? Punya masalah tuh masalah seperti apa yang adik dong bisa sing bisa hadapi terus? Acaranya gitu, ada dong bagaimana kalau untuk dapat masalah besar? Kalau per adik sendiri, pernah dapat masalah yang sampai masalah besar ke sih? Pasti ada lah.
3: Ada.
1: Saya mungkin sing.
3: Iya.
1: Kak bagaimana?
3: Iya kakak ada.
1: Terus ada dong kalau sampai masalah datang besar itu bikin apa yang ada dong bikin?
2: Diam sah.
3: Cuma bisa diam dalam kamar lalu bikin. Berdoa.
1: Nah, itu. Berdoa dekatin Tuhan pasti dekatin otomatis Tuhan. Ya. Otomatis itu yang pertama, dekatin Tuhan. Dan kalau ada yang satu?
2: Sama-sama,
1: langsung ini saya bisa bilang sama dong. Harus mesti beda lah. Setiap orang kan punya pemikiran masing-masing. Iya. Kalau ada bagaimana? Apa yang ada bikin? Keluar jalan-jalan kah, supaya jam pikiran, atau apa? Hmm, Apa tuh? Waduh. Biasa gini, kalau masalah yang katong hadapi ini tips yang paling menarik, ya paling bagus lah por ade-ade dong. Karena kadang orang anak-anak muda nih, orang bilang seperti ade dong nih, kadang itu main pikiran pendek, ah sudah, mati saja supaya selesai, katong ini supaya selesai, katong ini maaf ya kalau mau bilang. Tapi itu pikiran yang sangat sempit. Nah, faktor yang kedua, jangan masuk lalu kurun diri di kamar. Karena setiap masalah tuh pasti ada jalan keluar.
3: Iya, ada.
1: Saya mungkin sing.
3: Iya.
1: Nah, saya mungkin ketemu masalah ini langsung ketemu mati. Nah, begitu. Oh, itu masalah ini nanti ketemu mati ini pasti. Ah, itu salah. Padahal setiap masalah tuh ini, kalau sing jangan ketemu pendam. Nah, di dalam kamar berdoa itu sepantas. Tapi alangkah baiknya ketemu bukan sharing yang tuan saja, ketemu sharing yang manusia. Dalam arti katong pun tamang atau katong punya tamang bayi ya, yang bisa katong bisa tuncurhat. Kalau memang saya bisa ke orang tua, ke orang lain, nah katong bisa berinteraksi, katong bisa bicara bagaimana ini masalah begini, bagaimana solusinya apa yang kita mesti bikin supaya akan tuh yang ini, karena kita nih ketemu masalah begini begini begini begini, itu solusi yang terbaik, satu-satunya jalan. Karena ada banyak yang memang dong bisa bicara, tapi karena sing ada solusi langsung dong bikin hal yang memang merugikan dong diri sendiri. Padahal dalam agama, semua agama tuh pasti yang namanya bunuh diri itu dosa, betul gak sih?
3: Iya, betul.
1: Jadi kalau segala sesuatu yang memang ini, kalau bisa percaya itu cari tuh orang tua, kenapa barang? Kalau memang sih bisa cari tepur orang tua, ah, cari tepur orang lain, contohnya teman. Tapi kalau alangkah baiknya tuh per orang tua, karena yang namanya orang tua kan sih mungkin dia pun dia pun anak. Paling apa pukul habis, kalau sampai dapur usia rumah sih bisa langsung lapor orang tua bagi. Betul kasing.
3: Betul.
1: Oke, okay. Nanti kalau di ade dong punya sekolah tuh. Di ade dong sekolah gini, kalau mau segala sesuatu yang ade dong bikin kayak bagaimana ya, ada sing yang orang bilang masalah-masalah yang ade dong selesaikan bersama teman-teman, pasti banyak.
3: Iya banyak.
1: Seperti apa?
3: Masalah tentang cinta lah ya kakak.
1: Bantu
3: pas sekolah dia, karena biasa kan dia menangis-menangis tadi dalam lalu dulu cerita kasih.
1: Janganlah. Kalau masalah itu lebih baik saya bilang lebih baik usah jam pasti yang namanya pacaran. Karena sekolah dulu, sekolah baik-baik dulu supaya dapat titel yang baik. Kalau masalah cowok yang penting cowok ya katong suka aja selamat.
3: Iya.
1: Itu bisa balagu begitu. Oke, okay. Kayaknya katong putar runci dulu, mari katong balik. Oke, okay. Tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong basudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Bapak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau apa sih?
1: Betas tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang.
1: Lalu kalau ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul ya, mantap mantap mantap.
2: Saudara, tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu seng keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Selamat siang, Bos Saudara. Halo. Iya, ketemu aku dapat lagi, Bos Saudara. Apa kabar? Semoga Bos Saudara dong semua sehat, baik-baik dan ya mudah-mudahan numpuk aktivitas semua hari ini di perjumpaan kita hari ini dan beta Lisa Siahaan. Hari ini hari apa? Hari Senin kah? Oh iya betul hari Senin. Lupa lagi barang hari Minggu atau satu hari di rumah jadi. Karena selupa hari ini hari Senin. Oke, baik Bapak Saudara. Selamat beraktivitas Probox Bapak Saudara semua. Semoga sukses dong, sehat-sehat dimanapun dong berada, semua berjalan lancar. Selamat sampai tujuan, sampai pulang ke rumah kembali. Yang di rumah selamat bersibuk-sibuk, selamat masak-masak ya. Sekarang sudah jam setengah 12 lewat 2 menit. Untuk semua ini buat Bapak Saudara dimanapun berada, informasi cuaca bagus di Kota Ambon walaupun ya ada berawan tapi panas lumayan lah ya buat Bapak Saudara. Kemarin malam hujang ya, karena tadi malam kita pulang hujang pas kali sampai sepatu basah semua. Ya jadi begitu Bapak Saudara, mudah-mudahan semua aktivitas hari ini lancar dan cuaca juga mendukung ketemu aktivitas. Lalu jangan lupa makan buat Bapak Saudara yang sibuk-sibuk dengan segala pekerjaan hari ini. Yang di jalan juga hati-hati, yang berkecimpung di pasar, di jalan-jalan, semua sehat walafiat, selamat semua ya. Oke Bapak Saudara, di Papa Risa Papa Lele siang hari ini ketong deng donci-donci saja, lalu deng ada informasi-informasi teraktual yang nanti akan ketong sampaikan for Bapak Saudara semua.

Eh, Ali tahu gak Seng, tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Nah, saudara, ini khusus par nyong-nyong ya, nyong-nyong semua yang ada dengar siaran Pro Ampa ya, ketemu kasih informasi soal lumbung kesehatan nih. Ini khusus ya untuk para nyong-nyong. Nah, biasa ketemu dengar mungkin pernah dengar penyakit hernia. Nah, saudara, ini penyakit menjadi salah satu gangguan kesehatan yang cukup serius sekali yang biasanya dialami oleh laki-laki, terutama dong-dong yang melakukan aktivitas berat setiap hari. Ini rasa-rasa joe yang biasa aktivitas berat. Nah, jadi saudara, hernia ini terjadi ketika ketumpung organ dalam tubuh menonjol keluar melalui celah otot atau jaringan yang lemah, dan paling umum itu muncul di area perut, ketemu poro nih ya, ini khusus par nyong-nyong nih toh, maupun di biasa tuh di selengkangan. Nah, rasa-rasa juga toh. Nah, kondisi ini ketemu kasih informasi sekaligus juga dong rasa-rasa, karena dong yang tahu sendiri toh. Nah, jadi saudara, kondisi ini sering dianggap sepele karena awalnya akan timbul benjolan-benjolan kecil, seakan timbul benjolan kecil, lalu ada rasa-rasa nyeri sedikit. Nah, terus kalau misalnya nih ya, kalau ditangani segera, ditangani begitu, hernia ini akan bisa berkembang menjadi gangguan serius. Kalau seng ditangani maksudnya, kalau seng ditangani, nah akan bisa berkembang menjadi gangguan serius, saudara. Dan ini membahayakan kesehatan, bahkan bisa mengancam ketumpuh nyawa buat penderitanya. Kalau sumber popmama.com dirilis di situ, kalau khusus untuk laki-laki, hernia ini umumnya dipicu oleh aktivitas mengangkat beban berat. Nah, terus batuk berkepanjangan, obesitas, sampai kebiasaan merokok yang menyebabkan tekanan pada otot perut meningkat. Gejala yang muncul biasanya berupa benjolan saat pas berdiri atau batuk, rasa panas, nyeri, dan ketidaknyamanan ketika beraktivitas. Nah, jadi dokter jelaskan bahwa hernia yang dibiarkan terlalu lama ini bisa menyebabkan usus terjepit atau terpelintir. Nah, kondisi ini dikenal sebagai hernia strangulata, yakni ketika aliran darah menuju jaringan usus terhambat. Kalau terjadi, nah ini pasien harus segera menjalani operasi darurat karena akan bisa sebabkan kerusakan organ sampai dengan kematian jaringan tubuh. Selain itu, Pak Saudara, akan pung dampak itu for ketumpung kesehatan fisik. Hernia ini bisa mempengaruhi ketumpung produktivitas laki-laki misalnya ya, dalam bekerja. Nah, terus selain itu, rasa sakit yang terus muncul ini bikin penderita kesulitan untuk melakukan aktivitas berat dan juga mengurangi kualitas hidup sehari-hari. Nah, jadi saudara, ketong tentu saya mau hal ini terjadi, apalagi par saudara yang memang aktivitas sehari-hari itu berat ya. Jadi ketong juga harus, selain ketong bekerja keras setiap hari, ketong juga harus mengecek ketong kondisi kesehatan, kondisi tubuh ya. Jadi kalau misalnya ada keluhan-keluhan ringan, jangan diabaikan, semboleh abaikan. Kalau ada keluhan sadiki, lebih baik ketumpi ke dokter, atau jangan ke dokter, mungkin ke puskesmas saja yang mungkin yang paling mudah dan paling terjangkau faskesnya ya. Nah, jadi untuk masyarakat dihimbau untuk sering mengabaikan sekali lagi gejala hernia sekecil apapun ya. Apapun itu, bukan hernia saja, yang namanya keluhan misalnya ketong rasa sakit sadiki atau perih sadiki di bagian-bagian mana begitu, lebih baik ketong langsung periksa di puskesmas ya. Nah, pemeriksaan medis sejak dini ini sangat penting, saudara, supaya penanganan itu dapat dilakukan lebih cepat dan akan beresiko juga sing terlalu berat ya. Jadi kalau lebih cepat itu lebih bagus, lebih cepat ditangani akan ya ketong bisa selamat lah, berpengaruh terlalu besar for ketumpuk aktivitas. Jadi begitu, Pak Saudara, kalau lebih cepat ditangani dapat lebih cepat, dan risiko juga untuk komplikasi berbahaya itu dapat dicegah.
Jadi begitu Pak Saudara, jangan sampai diabaikan. Mudah-mudahan ketemu semua sehat-sehat ya Pak Saudara ya. Sehat-sehat selalu, jaga kondisi kesehatan. Jangan diabaikan ya. Apa-apa yang tadi sudah disebutkan itu, dia punya gejala-gejala, dia punya penyebab-penyebabnya, ya ketemu jangan abaikan. Kalau bisa ketemu mengurangi hal-hal yang bisa memicu penyakit-penyakit tersebut.

Ban Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa. Tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tang bersaudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

Bersaudara Wali Kota Ambon Budi Winimotimena meresmikan TPS Eco Life hasil kolaborasi pemerintah Kota Ambon, PNM Cabang Ambon, dan Jasara Harja Kantor Wilayah Maluku. Peresmian berlangsung di Patimura Park pada Senin 11 Mei 2026 sebagai upaya mendukung pengelolaan sampah yang bersih dan berkelanjutan di kota berjuluk Manisi ini. Dalam sambutannya, Boriwin menegaskan Pemkot Ambon terus memperkuat komitmen menjaga kebersihan lingkungan melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, visi Ambon Bersih menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional Indonesia Asri yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Antua bilang, Pemkot Ambon juga telah meluncurkan gerakan Tabaos atau gerakan Kota Ambon Bersih, Hijau, Asri, dan Nyaman yang bertujuan mempercantik Kota Ambon sekaligus mengatasi persoalan pencemaran lingkungan dan kekumuhan. Antua juga mengakui persoalan sampah yang dapat diselesaikan pemerintah sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, Pemkot Ambon gandeng sejumlah mitra strategis seperti Jasara Harja, PNM, dan

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Kabar baik lah ya, Mbak Saudara. Kita mau kasih informasi tentang ketemuan anak-anak muda yang sangat luar biasa, Mbak Saudara. 5 mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Maluku dong berhasil mengukir prestasi gemilang dengan meraih juara 1 kategori film pendek pada ajang kompetisi kreativitas dan inovasi mahasiswa atau KAFI-nya 2026. Saudara, kompetisi bergengsi tingkat wilayah yang diselenggarakan oleh LL Dikti Wilayah 12 ini resmi mengumumkan pemenangnya pada Kamis 7 Mei 2026. Dan kemenangan ini mempertegas posisi mahasiswa UM Maluku, Universitas Muhammadiyah Maluku sebagai motor penggerak perubahan yang mampu memberikan solusi melalui karya kreatif sekaligus membuktikan bahwa inovasi generasi muda Indonesia di timur sering terhambat oleh batasan geografi. Akan lebih rinci, lebih lengkap, Mbak Saudara bisa baca di rri.co.id. Mbak Saudara masih ada yang ketahuan di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku, Deng Beta, Lisa Siahaan di sini.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

Basudana Sertu Kamarudin, anggota Bekangdam Kodam 15 Patimura, menerima penghargaan atas aksi heroiknya menyelamatkan seorang wanita yang hendak melompat dari Jembatan Merah Putih JMP. Prosesi penyerahan piagam ini dipimpin oleh Kasdam 15 Patimura Brigjen TNI Dr. Nefra Firdaus dalam upacara bendera di lapangan Makodam Senin 11 Mei 2026. Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto dalam amanatnya yang dibacakan Kasdam memberikan apresiasi atas keberanian dan tindakan cepat sang prajurit di lapangan. Langkah sigap Sertu Kamarudin dinilai sebagai cerminan nyata dari jati diri prajurit Patimura yang selalu hadir dalam dan peduli terhadap keselamatan sesama. Pangdam mengatakan tindakan cepat, sigap dan penuh dalam menyelamatkan nyawa sesama adalah cerminan jati diri prajurit Patimura yang sesungguhnya. Aksi penyelamatan yang sempat viral tersebut diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tetapi juga menjadi pemantik semangat keteladanan bagi seluruh personel TNI lainnya. Pangdam menekankan agar setiap prajurit tetap menjaga sikap profesional, tetap humanis dan selalu hadir sebagai solusi di tengah kesulitan masyarakat. Selain pemberian penghargaan, Pangdam juga menginstruksikan seluruh keluarga besar Kodam 15 Patimura untuk terus memperkuat kedisiplinan dalam bertugas. Para prajurit diingatkan untuk menghindari segala bentuk pelanggaran kecil apapun yang dapat merusak citra baik institusi di mata publik. Menutup amanatnya, Jenderal Bintang 2 itu meminta seluruh personel untuk lebih bijak dalam bermedia sosial dan terus meningkatkan profesionalisme keprajuritan. Informasi ini dapat Anda simak, Basudara, di rri.co.id.

benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat beta pribadi, analisa yang objektif, menurut beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

Bapak Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong nih Bapak Saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: Pak Sudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Sudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Yeah.

Dan kayaknya Pak Saudara masih di Angkatong di Pro Ampa. Selamat siang for Pak Saudara yang baru saja gabung di Angkatong di Pro Ampa siang hari ini. Sujam jam setengah, hampir setengah dua ya. Tinggal 6 menit lagi setengah dua siang. Selamat siang Pak Saudara yang lagi on the way. Entah itu mungkin jam pulang atau mungkin juga ada kegiatan di luar. Selamat siang, selamat beraktivitas for Mbak Saudara semua. For Mbak Saudara, ketong ada ya, ketong punya informasi lah for Mbak Saudara. Ya, ini ketong sebenarnya informasi ini akan banyak tapi ketong bingung mau kasih yang mana. Ya, tapi yang pasti Mbak Saudara ya, mungkin Mbak Saudara juga sudah menjalani work from home atau WFH ya. Tapi yang pasti ini ada sebuah kekhawatiran pengurangan hak pekerja ketika penerapan WFH bagi, ini khusus bagi yang swasta. Nah, jadi Mbak Saudara ada rasa was-was dan juga khawatir para pekerja atau buruh ketika work from home atau WFH atau bekerja dari rumah diterapkan bagi swasta, apalagi setelah pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan himbauan melalui penerbitan surat edaran SE Menaker nomor 6 tahun 2026 tentang WFH dan program optimasi pemanfaatan energi di Jakarta, tepatnya di tanggal 1 April 2026 lalu. Nah, jadi iya dong, agak khawatir juga hak-haknya dorang yang bersinggungan dengan pelaksanaan WFH akan menjadi berkurang atau ada pemotongan. Seperti halnya adanya pemotongan gaji para pekerja atau buruh yang melaksanakan WFH. Nah, begitu juga deng hak cuti tahunan yang nanti mungkin kemungkinan akan berkurang ketika dong bekerja dari rumah. Memang Mbak Saudara, surat edaran tersebut mengimbau pimpinan perusahaan yang swasta, BUMN atau juga BUMD untuk menerapkan sistem WFH satu hari dalam sepekan bagi pekerja atau buruh. Nah, teknis pelaksanaan WFH ini diserahkan kepada masing-masing perusahaan karena hal itu dipandang memiliki kekhasan tersendiri. Semangatnya adalah bagaimana menjadikan kondisi saat ini sebagai momentum kita secara adaptif untuk cara kerja yang baru dan penggunaan energi secara bijak. Nah, situasi ini harusnya digunakan perusahaan-perusahaan swasta untuk merancang berbagai program bekerja sama dengan serikat buruh dan serikat pekerja. Dan harusnya Katong juga mendukung ketegasan pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Yasirly bahwasanya ketentuan dalam penetapan WFA salah satunya itu adalah upah atau gaji harus tetap dibayarkan sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi Mbak Saudara, ketegasan lainnya adalah pelaksanaan WFA tidak boleh, seng boleh mengurangi jatah cuti tahunan bagi pekerja atau buruh. Dan demikian, Katong berharap bagi pekerja atau buruh yang melaksanakan WFH tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajiban. Nah, kalau soal begini nih, Mbak Saudara, beta ingat beta pernah nonton satu konten begitu. Jadi anak ini dia kerja di luar negeri, tepatnya di Amerika sana. Jadi dong di sana itu kerja berapa hari, terus berapa hari libur begitu. Jadi sebenarnya tuh kayak macam lebih banyak dong kerja di rumah begitu. Jadi ya memang pikir-pikir juga supaya apa namanya efisiensi ya. Jadi hal-hal yang di kantor tuh yang terlalu perlu untuk katong kerja setiap hari begitu. Kalau di rumah mungkin itu lebih efisien karena semua kan susah serba kirim lewat email, lewat WhatsApp, lewat segala macam ya, Google Chrome dan lain sebagainya, ada Google Drive, katong tinggal kirim link dan sebagainya. Jadi sama tuh akan terhubung, jadi tinggal katong bikin bagaimana supaya pekerjaan tuh akan apa tetap lancar walaupun katong dari rumah. Jadi kira-kira begitu Bu Saudara. Cuman memang pemerintah mengharapkan bahwa dengan WFA seng mengurangi sama sekali dong pun jatah cuti tahunan ataupun juga
masukan atau gaji begitu. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran. Ya, mungkin pemerintah bisa lebih jelas lagi dalam penerapan WFA ini, WFH, supaya semua bisa lebih jelas sehingga sing kerja setengah-setengah. Jadi kalau sudah tahu, oh ya kita punya hak dan kewajiban yang kita sudah jalankan, dan kita berhak juga menerima, kita punya hak. Jadi kalau sudah saling tahu begitu, enak begitu tuh. Nah, jadi begitu Pak Saudara, dan kibanya untuk Pak Saudara yang masih tetap di Katong di Pro Ampa sudah suara budaya Maluku. Siang ini masih di Metalisa sampai jam 5 sore.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

khususnya buat dua saudara yang dari Bali. Spesial di saat ini Ketong hadirkan lagu-lagu dari daerah Bali buat dua saudara ya. Nanti akan Ketong sampaikan sampai di jam 2 siang. Dua saudara jangan pergi mana-mana. Ketong masih dengan lagu-lagu Bali di sini. Dan juga nanti ada informasi-informasi seputar Bali. Mudah-mudahan ini bisa mengobati rasa rindu buat saudara yang dari Pulau Bali untuk kampung halaman tercinta.

0: Tarian, walaupun kelihatannya hanya gerakan tubuh mengikuti irama musik, namun banyak tarian yang mempunyai makna, bahkan pesan religius, seperti halnya tarian barong. Seni tari dari Bali ini dipercaya masyarakatnya memiliki kekuatan magis. Tarian ini merupakan peninggalan kebudayaan pra-Hindu yang menggunakan boneka berwujud binatang berkaki empat atau berkaki dua. Diduga, kata barong berasal dari kata bahurang atau diartikan beruang, seekor binatang mitologi yang mempunyai kekuatan gaib yang dianggap sebagai pelindung. Topeng barong dibuat dari kayu yang diambil dari tempat-tempat angker seperti kuburan. Oleh sebab itu, barong merupakan benda sakral yang sangat disucikan oleh masyarakat Hindu Bali. Pertunjukan tari ini dengan atau tanpa lakon selalu diawali dengan pertunjukan gamelan yang berbeda-beda, seperti gamelan gong kebiar, gamelan babarongan, dan gamelan batel. Orang Bali mengenal bermacam-macam barong, yaitu barong bangkal, barong kedelingking, atau barong blas-blasan, barong ketet atau barong ket-ket, barong landung, dan barong macan. Jenis-jenis barong ini mempunyai bentuk, gambaran cerita serta kekuatan magis yang berbeda-beda. Menurut anggapan orang Bali, bahwa ada yang merawat barong, yaitu Dewa Barong. Pada saat diarak keliling kota atau desa, orang yang mempercayai kekeramatannya akan datang menyembah sambil menyerahkan sesaji kepada barong melalui pemangku. Kemudian, pemangku akan menyampaikan sesaji itu kepada Dewa Barong lewat mantra-mantra yang diucapkannya.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

Ya, jadi budaya, sahabat budaya, saat ini masih bersama dengan Pro Ampa Etnik Nusantara ya. Jadi kali ini masih dengan informasi seputar Bali. Nah, jadi Mbak Sudara, di balik berbagai sarana upacara dan juga tradisi masyarakat Bali, bambu selama ini menjadi bagian penting yang bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat di sana, karena ya itu segala sesuatunya pasti dong akan pakai hal-hal yang berhubungan dengan bambu, terkait misalnya upacara adat dan lain sebagainya. Namun di tengah modernisasi dan juga perubahan gaya hidup, saudara, keberadaan bambu sekarang ini mulai berkurang dan perlahan terlupakan. Dalam acara Rahajang Bali di hari Kamis 7 Mei 2026 lalu, analis kebencanaan ahli muda BPBD Provinsi Bali, Sang Putu Adi Sanjaya Eskom MAP, mengatakan hilangnya bambu bukan hanya persoalan lingkungan tetapi juga tanda mulai terputusnya warisan budaya leluhur Bali. Jadi Antua bilang ketika bambu mulai tidak digunakan, kita perlahan kehilangan bambu di Bali. Menurutnya, masyarakat Bali dahulu sangat dekat dengan alam. Berbagai sarana upacara seperti semat hingga perlengkapan tradisional, banyak yang memanfaatkan bambu sebagai bahan utama. Penggunaan bambu bukan sekadar praktis tetapi memiliki makna filosofis dan juga ekologis. Dan nanti juga menjelaskan bahwa dalam tradisi Bali, bambu itu memiliki hubungan dengan keseimbangan alam. Bahkan dalam beberapa pemahaman leluhur, bambu itu dianggap bagian penting dalam menjaga sumber air dan juga lingkungan sekitar. Tapi sekarang penggunaan bahan alami mulai tergeser oleh bahan instan dan juga produk modern. Nah, perubahan tersebut secara sing langsung mempengaruhi keberadaan tanaman bambu yang semakin jarang sekali ditanam dan dirawat masyarakat. Padahal menurut Antua, warisan leluhur Bali itu sebenarnya telah mengajarkan hubungan harmonis antara budaya dan juga lingkungan. Jadi tradisi tidak hanya dimaknai sebagai ritual, tetapi juga sebagai cara menjaga alam supaya tetap lestari. Dan selain berkurangnya penggunaan bambu, saudara, di Bali perubahan pola hidup masyarakat modern juga dinilai membuat hubungan masyarakat dengan alam semakin renggang. Dan nilai gotong royong dan juga kebiasaan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak itu perlahan mulai memudar. Bagi masyarakat Bali, bambu bukan hanya tanaman biasa, tapi akang adalah bagian dari identitas budaya, simbol keseimbangan alam, sekaligus juga pengingat bahwa tradisi dan lingkungan sejatinya saling terhubung. Ketika bambu mulai hilang, bukan hanya alam yang berubah, tetapi juga nilai-nilai budaya yang perlahan ikut terputus di situ. Ya, jadi begitu, saudara. Jangan kemana-mana, masih tetap bersama dengan Katong di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku.

0: Bersenara, kalau di Bali, bambu sudah mulai menghilang, tradisinya juga sudah mulai terputus, yang berlaku par songket. Nah, jadi ternyata, Mbak Saudara, sekarang anak muda di Bali itu dong gemar sekali dengan menggunakan songket, Mbak Saudara. Kain songket Bali sekarang ini semakin sering digunakan oleh generasi muda. Jika sebelumnya songket lebih banyak digunakan kalangan orang tua dalam kegiatan adat dan juga keagamaan, sekarang generasi muda mulai semakin terbiasa menggunakannya. Nah, ini menurut pengrajin songket Sidaman Karangasem, I Gede Pratisa Yasa, kepada rri.co.id mengatakan bahwa minat generasi muda menggunakan songket itu sekarang ini mulai meningkat sejak adanya kebijakan penggunaan kain tenun Bali pada hari tertentu. Nah, menurutnya anak muda yang sebelumnya ragu menggunakan songket, sekarang ini mulai percaya dan lebih percaya diri menggunakan songket. Jadi Antua IGD Pratisa Yasa, pengrajin songket, bilang dulunya mungkin anak muda itu takut ya menggunakan songket, takut bagaimana, takut begini, begitu, pokoknya begitulah, takut nanti susah beraktivitas, nah kayak begitulah. Sama juga ya dengan katong di Ambon juga begitu toh. Nah, jadi Anto bilang, media sosial seperti Instagram dan TikTok ini juga membantu memperkenalkan songket kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Dan promosi melalui media sosial memudahkan masyarakat mengenal berbagai produk tenun Bali. Jadi Anto bilang, kebetulan semenjak ada pameran Bali Bangkit ini, kebijakan dari Bapak Gubernur juga yang kini mewajibkan, bukan mewajibkan, tapi sudah ada perda, jadi setiap hari Kamis sama Selasa itu menggunakan kain tenun, Mbak Saudara. Kalau memang dari zaman sekarang ini semua berawal dari media sosial, ya terutama TikTok sama Instagram, jadi ya itu memang bermula dari situ. Akhirnya ya songket jadi ya jadi kebutuhan juga, Mbak Saudara, karena sih mungkin kan hari Selasa dan Kamis pakai songket itu saja. Pasti dong ada beli koleksi-koleksi yang lain lagi, yang model-model baru gitu, model-model atau desain-desain motif-motif lain begitu. Nah, jadi Mas Saudara, pengrajin songket berharap minat generasi muda terhadap songket Bali terus meningkat sehingga penggunaan kain tenun tradisional tetap terjaga. Nah, ini juga mungkin cerita manis mungkin buat Ketong juga yang ada di kota Ambon, di Maluku. Semoga juga bisa ya memberdayakan ketong punya budaya-budaya yang ada di Maluku, seperti menggunakan cele. Baju cele kayaknya sudah ya, karena untuk hari tertentu sudah pakai cele. Atau seperti tahu mungkin mau pakai kebaya oma mangkali. Iya. Ya, Saudara, jam di mana-mana ketong sudah berakhir dengan etnik Nusantara untuk edisi kali ini. Nanti ketong jumpa lagi di program etnik Nusantara dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia. Jam di mana-mana pas jam pro 4 pukul 14 siang akan hadir untuk Saudara.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku.

Mbak Saudara, sosok Ibtu Esterlina Tita Hero, personel polisi wanita Polwan Polda Maluku, berhasil menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional. PS Kapolsek Baguala, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leasi ini memboyong 3 medali sekaligus pada ajang NPC Regional TNT Global Classic Malaysia 2026. Bukan hanya institusi Polri, keberhasilan Ibtu Esterlina mantap membanggakan Indonesia di kancah internasional. Ajang NPC merupakan kejuaraan binaraga dan kebugaran fisik internasional yang diselenggarakan oleh TNT Fitness Pro dan Global Classic di bawah naungan National Physique Committee. Kejuaraan tersebut berlangsung di Hotel Holiday Villa Johor Baru, Malaysia, Minggu 10 Mei 2026 dan diikuti peserta dari berbagai negara di kawasan Asia. Dalam kompetisi tersebut, Ibtu Esterlina tampil membawa nama Indonesia dan sukses meraih juara 1 atau medali emas kategori Women's Physique, juara 2 medali perak kategori Women's Figure, dan juara 2 medali perak kategori Women's Wellness. Prestasi tersebut menjadi capaian membanggakan tidak hanya bagi Polda Maluku, tetapi juga institusi Polri dan Indonesia di kancah internasional. Informasi selanjutnya, Mbak Saudara dapat menyimak di rri.co.id.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ali. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ali lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, lai.

Nah, Mas Saudara, sekarang Katong juga harus mulai makan makanan yang sehat, Mas Saudara. Jadi Katong mulai dengan yang rebus-rebus jua, ya. Dan karena memang akan makanan-makanan ini mudah sekali didapat, buah-buah yang Katong rebus-rebus, kukus. Nah, kayak misalnya labu kuning nih akan lumayan terjangkau, maksudnya Katong bisa gampang dapat akang. Jadi Katong harus tahu bahwa labu kuning ini salah satu buah yang bagus sekali untuk Katong kesehatan. Labu kuning atau biasa akang punya istilah ilmiah tuh akang disebut dengan Cucurbita moschata. Cucurbita moschata, ya. Ini bukan hanya enak diolah, Basudara. Kalau bikin kue deng labu, itu jangan bilang lah akan paling enak. Nah, jadi Basudara bukan hanya bisa diolah menjadi kolak, kue, atau juga mungkin sup, tapi labu ini akan punya segudang manfaat kesehatan, Basudara. Mungkin Basudara belum banyak yang tahu. Ada sih tahu, tapi sebenarnya akan mengandungkan lebih banyak lagi dari itu. Jadi Basudara mulai dari akan pun daging, akan pun biji. Nah, labu kuning ini akan kaya akan nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin C, serat, magnesium, kalium, sampai dengan antioksidan, super seperti lutein dan juga beta karoten. Luar biasa, Mas Saudara. Berdasarkan artikel yang berjudul 9 manfaat labu kuning yang bisa Mas Saudara peroleh yang dipublikasikan di alodokter.com, ya. Jadi Mas Saudara bisa nanti ya baca di situ atau Mas Saudara buka saja di rri.co.id. Katong sudah rangkum makan di situ. Nah, jadi Anda akan memanfaat labu kuning untuk kesehatan. Ada 9 manfaat. Yang pertama, akan bisa untuk menurunkan berat badan. Nah, ini nih. Jadi kalau misalnya sekarang nih, Mbak Saudara mau kasih turun berat badan, nah, itu labu kuning kayaknya Mbak Saudara ini sah. Kukus dia, lalu tinggal makan-makan sah. Jadi labu kuning ini akan rendah akan kalori. Jadi kadar kalorinya tuh rendah, tapi dia tinggi serat. Dan karbohidrat kompleks juga ada di situ. Jadi cocok sekali untuk Mbak Saudara yang ingin diet. Makanya kalau misalnya orang-orang yang biasa gym, dong kan juga makanan juga, makanan yang bagaimana dulu toh. Nah, itu biasanya itu dong makan tuh makan labu juga, labu kukus. Nah, terus yang kedua, akan memperlancar pencernaan. Jadi dia pun kandungan serat dan air itu kan ada tuh kan. Biasa kalau kita makan labu yang kukus tuh akan pun kandungan air tuh paling banyak, Mbak Saudara. Nah, kalau Mbak Saudara yang biasa makan labu pasti tahu toh. Jadi kandungan serat dan air itu akan membantu melembutkan katong pun tinja, mencegah dan mengatasi sembelit. Jadi bagus sekali. Kalau yang susah-susah buang air besar, makan itu labu, itu labu kuning. Lalu yang berikutnya, Mbak Saudara, menekan risiko kanker. Nah, jadi yang tadi kita bilang ada vitamin A, vitamin C, antioksidan, beta karoten. Ah, ini kandungan ini nih yang di dalam labu ini dia bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Lalu yang berikut, menjaga kesehatan mata. Ternyata labu ini sumber vitamin A toh. Jadi tong tahu sudah vitamin A itu akan baik sekali untuk kesehatan mata. Bahkan lebih tinggi dari wortel, Mbak Saudara. Baru tahu tuh. Wortel, kalau selama ini katong tahu wortel. Saya ternyata buah labu kuning ini akan mengandung vitamin A dan akan paling tinggi, lebih tinggi dari wortel. Lalu dia mengandung lutein dan zeaxanthin untuk mencegah degenerasi makula. Nah, jadi selain itu, Mbak Saudara, memelihara akan bisa memelihara katong kesehatan jantung karena ada kalium di dalamnya. Kalium ini akan berfungsi untuk tekanan darah, sementara serat dan antioksidan itu untuk menurunkan kolesterol serta mencegah penyumbatan pembuluh darah. Mbak Saudara, akang ini masih sambilang nih. Beta su baca tadi sampai beta su kesoper Mbak Saudara tuh sampai yang kelima tuh. Nah, nanti yang lebih jelas Mbak Saudara bisa baca saja di rri.co.id. Jampi mana-mana Mbak Saudara, masih di Suara Budaya Maluku.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Ya, saudara, jadi suasana berduka ketong dengar lagi. Jadi belum lama ini duka menyelimuti lingkungan mahasiswa di Kota Ambon setelah seorang mahasiswa Universitas Patimura Unpati yang bernama Abraham Mute, 18 tahun, ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di kawasan Lorong Pohon Mangga, RT 04 RW 06 Desa Rumah 3 Kecamatan Teluk Ambon, Sabtu 9 Mei 2026 malam. Korban diketahui merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian Program Studi Kehutanan Universitas Patimura, dan peristiwa tragis ini sontak mengejutkan warga sekitar dan rekan-rekan korban yang mengenalnya sebagai pribadi yang pendiam dan jarang menonjol di lingkungan tempat tinggalnya. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, saudara, korban diduga meninggal akibat bunuh diri. Polisi menyebutkan dari hasil pemeriksaan awal, Abraham diduga mengalami tekanan batin yang berkaitan dengan persoalan keluarga. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibda Janet S. Luhkai, mengatakan korban diketahui kecewa terhadap kondisi keluarganya, terutama setelah kedua orang tuanya bercerai. Nah, penemuan jasad korban bermula ketika warga sekitar dan penghuni kos merasa curiga karena korban tidak terlihat beraktivitas seperti biasanya. Setelah dilakukan pengecekan, dia ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kamar kosnya. Saudara, informasi lebih jelas dan rinci saudara dapat membacanya di rri.co.id. Dan kebanyakan Bapak saudara yang masih bersama-sama dengan Tong dan kru Pro 4 dan juga RRI mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban, semoga dikuatkan. Baik Bapak saudara, Katong masih mendengarkan siaran Pro 4 siang hari ini dan masih bersama dengan Beta di sini. Donci dan lagu, donci dan informasi masih tetap menemani Bapak saudara.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: Oke, okay, saudara masih di Pro 4 Suara Budaya Maluku, dan sebelum ketong bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara, jampi mana-mana Bapak Saudara, kita mau sampaikan pas jam pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: 90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Ambon melaksanakan kegiatan ikrar pemasyarakatan bersih dari narkoba dan praktek penipuan yang berlangsung di halaman kantor Bapas Kelas 2 Ambon Senin 11 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti seluruh pegawai dan peserta magang sebagai bentuk penguatan integritas serta komitmen menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan profesional. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Babinsa Negeri Paso, Serda Surono, serta Kanit Binmas Polsek Baguala, Stan Nifan. Pelaksanaan ikrar dipimpin langsung oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Ambon, Maria Magdalena Nahak. Dalam arahannya, Maria menegaskan bahwa ikrar tersebut bukan hanya seremonial, melainkan bentuk komitmen nyata seluruh jajaran untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba maupun praktek penipuan di lingkungan kerja. Ia juga mengingatkan seluruh pegawai agar terus meningkatkan disiplin dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Serda Surono mengatakan dukungannya terhadap komitmen yang dibangun oleh Bapas Ambon. Ia menegaskan kesiapan pihak TNI untuk terus bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Informasi lebih lanjut dan lebih jelas, Basudara dapat mengikuti di rri.co.id.

Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Pakai AC biar dingin. Cakep, tuh di sono tuh operator yang jawab. Lanjut ya Bang Po, pemirsa RMNet ya. Dingin ya, kagak kira-kira. Hari ini hari Senin. Bareng Ayah lagi Jojo di siaran Budaya Nusantara. Pemirsa RMNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bareng Ayah Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Po? Panas, mendung ya, apapun itu cuacanya. Yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat ya. Karena ini ya tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini bareng saya Joy Diti ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Dimana di sana udah ada Kak Fitri di Perompat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
1: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
2: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih.
1: Sehat,
2: makannya ketumbar, abis itu makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Apa kabar Bang Jo Adit ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Ya sudah iya, dadakan iya. Lagi kita kagak bisa ya. Kita bukan keturunan palang pintu soalnya. jadi enggak bisa dadakan.
2: Iya, kebetulan temanya kan juga
1: pantun ya, katanya. Temanya pantun apa sih Kak Fitri?
2: Iya. Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun dijual sama Abang Bayu.
1: Cakep.
2: Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
1: Gitu, Bang Jo. Jadi tema kita hari ini melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Dan hari ini nanti kita bakal ngobrol juga barengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perompat Pontianak ya, Kak Fitri ya. Sudah ada Ami Syafi tuh bapaknya di sana tuh.
2: Ada Profesor Dr. Khairi Effendi MS yang sudah hadir di studio kita langsung nih Bang Jo.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Khairil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat ya Pak ya. Ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Kak Fitri? Kayaknya mic-nya Bapak. Coba mic-nya Bapaknya coba agak majuan lagi Pak.
2: Iya, agak majuan Pak.
1: Soal kejauhan.
2: Baik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masuk udah siap.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Salam,
2: udah jelas ya semua, udah, clear suara kami ya.
1: Jadi nanti suaranya Bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RRNet juga pendengar Perompat ya. Kak Fitri, ini kan nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Perompat Pontianak kira-kira berapa ya yang bisa dihubungin sama pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet?
2: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 nya atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-0943. Ditunggu.
1: Oke, bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, pemirsa internet ya. Untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa internet dan juga pendengar Perompat yang mau ngebel juga boleh di 0213504510. Dan untuk pembuka kita langsung aja nih Kak Fitri dan juga Pak Heril untuk pembahasan kita hari ini, yaitu melestarikan pantun sastra

0: lisan budaya masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya, Kak Fitria.
1: Ya,
0: Silakan,
1: gitu.
0: monggo.
1: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami Radio Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun. Ya, bukanlah kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan, lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan, Pak.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga.
1: Iya.
2: Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun.
1: Betul.
2: Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya.
1: Iya.
2: Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
1: Cerita-cerita rakyat, dongeng, apa?
2: Dongeng ya, legenda, macam-macam seperti itu ya.
1: Iya.
2: Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya, tapi
1: miliar ya Pak ya?
2: Miliar, ada di mana-mana juga di Nusantara ini, cuma mungkin namanya berbeda-beda.
1: Beda.
2: Di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya.
1: Betul.
2: Di Sumatera Utara ada pantun.
1: Ke dialek mereka ya, begitu ya Pak ya.
2: Sumatera Barat ada pantun, Jakarta ada pantun, di Ambon ya, macam-macam ya. Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
1: Medianya. Ya, kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak sebagai identitas budaya masyarakat Melayu khusus di Kalimantan Barat kita ini?
2: Ya, luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya, dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini.
1: Ya.
2: Itu terbukti ya setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara apa namanya apa lingkar panjang kehidupan manusia long life circle itu ya misalnya ada mau menikah orang melamar dengan pantun.
1: Iya.
2: Acara-acara perkawinan perkaya dengan pantun. Ada acara pulang memulangkan ya, menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin segala macam itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun.
1: Iya.
2: Itu juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga apa namanya pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
1: Iya,
2: nah,
1: iya.
2: Itu ya.
1: Saut menyaut begitu
2: ya,
1: Pak ya.
2: Ya.
1: Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sifat tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal apa namanya menyebarkan tadi Pak ya sastra lisan lewat budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
2: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya.
1: Iya.
2: Ya, tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru yang masuk ya. Terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya. Itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan apa namanya fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak-anak muda kita cukup kreatif kok ya
1: kreatif,
2: sekarang
1: ya.
2: Dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya seringkali orang-orang tua aja kadang yang mungkin agak ceriwis ya. nganggap mereka mungkin tidak peduli. Tapi sejauh saya, ya selama sekian puluh tahun mengajar di berbagai tempat di universitas, ya mereka cukup apa namanya, cukup responsif ya, cukup apa namanya, bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya itu.
1: Iya. Tapi kalau diperhatiin, kaula muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, orang tua, atau mungkin dari petua-petua, orang tua lama begitu, Pak. Itu bisa apa namanya tertular barangkali ya. Jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu ya.
2: Iya, memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan, jadi diturunkan secara lisan ya. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, secara teorinya itu memang semuanya disampaikan secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan,
1: spontan ya.
2: Anda lagi mikir-mikir. Jadi memang orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata dan segala macam itu yang ketika apa lawan bicaranya mengeluarkan pantun, dia udah siap juga membalasnya. Jadi ada balas pantun ya.
1: Iya, betul.
2: Jual beli pantun. Jadi itu seperti
1: udah terbiasa ya, Pak.
2: Sekarang ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih, masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu. Tapi sebahagian yang lainnya, kalau diminta berpantun bisa, tapi ditulis dulu gitu ya. Ini tidak apa-apa saya kira. Ini sebagai satu apa namanya ya, masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang diminta untuk memberikan sambutan, mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga enggak apa tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan apa, dengan tulisan dulu segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan gitu.
1: Spontan ya.
2: Nah, artinya ya kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran ada digital segala macam apa namanya itu, ya pantun tidak lagi seperti dulu. Tapi tidak apa-apa, semuanya berkembang juga dengan baik ya, sesuai dengan perkembangan zaman.
1: Ya mungkin zamannya teman-teman Gen Z sekarang seperti ini begitu ya Pak ya. Mungkin cara mengenalkannya begitu ya Pak. Untuk generasi muda ini biar mereka ini bangga gitu Pak. Dengan apa namanya budayanya sendiri itu lebih ampuh mujarab pakai dengan cara apa bagus?
2: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya, kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan.
1: Event apapun,
2: ya, ya. Event apapun ya. Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya kegiatan semacam itu, berbalas pantun segala macam itu, membaca syair.
1: Ya, itu dilombakan,
2: dilombakan
1: udah rutin Pak.
2: Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di apa namanya di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun, kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun itu tetap kita lakukan. Nah, masalahnya kan pertanyaannya mengapa sih kok pantun ini dilestarikan, ada apa gitu
1: dengan
2: pantun ya. Kan pantun ini tidak semata-mata permainan kata, permainan bunyi, tapi di dalamnya itu tersimpul juga, terselip juga pesan-pesan ya. Yang bisa disampaikan baik untuk pendidikan moral ya, pendidikan etika, pendidikan agama, ya pendidikan apapun ya, pesan-pesan semacam itu, nilai-nilai yang positif itu bisa disampaikan melalui pantun. Nah, oleh karena itu apalagi kan pantun ini seringkali apa namanya ya, menyampaikan sesuatu itu tanpa harus membuat orang lain terluka hatinya.
1: Ya, jadi, makanya ada pantun sindiran ya Pak ya.
2: Dengan nada gembira, dengan nada yang riang gembira dan segala macam itu bisa disampaikan. Walaupun kadang-kadang isinya itu nyerempet-nyerempet.
1: Agak menusuk ya Pak ya.
2: Menusuk ya.
1: Tapi dilewat pantun itu tersampaikan ya, begitu ya Pak ya.
2: Betul.
1: Berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan dari MABM sendiri, Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat ini sudah ya Pak ya, rutin.
2: Ya,
1: dari sejak tahun berapa itu Pak? Udah melibatkan nah, anak-anak muda ini.
2: Usia kita sudah 30 tahun ya, mungkin 20 tahun terakhir ya kita sudah melakukan itu ya terus-menerus ya. Baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Lagi yang di kecamatan-kecamatan kan sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya pariwisata ya.
1: Ya
2: nah, kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di kampung-kampung di daerah-daerah itu juga diwarnai juga dengan ya apa
1: kompetisi-kompetisi
2: ya,
1: lomba-lomba
2: pantun ini.
1: Iya.
2: Jadi ini inilah yang menambah meriah maraknya pantun di Kalimantan Barat ini.
1: Itu biasa melibatkan siapa ini Pak? Memang anak-anak di sekolahan? Emangkah memang di sekolah ya Bang ada pelajarannya khusus untuk budaya pantun ini?
2: Nah, kami sekarang ini di Kabupaten Sambas melalui kerjasama dengan Balai Bahasa itu sedang mempersiapkan bahan ajar berbahasa Melayu untuk anak-anak ya, baik di tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD juga di madrasah sanawiyah atau di SMP. Nah, itu sebelum itu di Kota Pontianak sudah marak ya yang namanya tundang ya.
1: Tundang.
2: Pantun bergerdak. Juga di sekolah-sekolah di Pontianak ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok pelajar yang piawai.
1: Piawai. Ya,
2: mendendangkan tundang itu, pantun berdendang.
1: Berarti plus dengan instrumennya Pak ya, dengan alat-alatnya.
2: Lalu sekarang di MABM sendiri ada namanya tundang sari. Pantun berdendang sambil menari.
1: Wah, jadi, mantap.
2: Makin banyak kan bentuk-bentuk pelestarian pantun.
1: Ada sastra lisannya di situ Pak ya.
2: Otomatis sastra lisan.
1: Tapi di apa warnai ya, variasi gitu ya dengan tarian.
2: Supaya orang yang menikmati itu tidak bosan.
1: Oh iya, tidak monoton.
2: Tidak monoton.
1: Baik-baik. Iya, kreasi-kreasi seperti itu tentu memang harus ada panduan begitu ya Pak. Ada guru-gurunya ini.
2: Ada.
1: Nah, ini bagaimana Pak selama ini? Apakah ada workshop, pelatihan-pelatihan barangkali sehingga anak-anak muda yang udah dapat ilmunya ini bisa follow up lagi gitu ya?
2: Iya, hari-hari ini ada BIMTEK ya, bimbingan teknis di dulu lembaga penjaminan mutu LPMP ya di Siantan itu di seberang Kota Pontianak. Nah, hari-hari ini mulai dari hari Jumat. Sabtu, kemudian Senin, Selasa, Rabu, ini ada BIMTEK. Pesertanya kali ini untuk guru-guru dari Kota Singkawang, Kota Sambas, dan Kota Bengkayang. Nah, itu nanti sebelumnya sudah ada juga BIMTEK untuk penutur bahasa Dayak, kemudian bahasa Melayu Pontianak, ya. Dan insya Allah mungkin akan dikembangkan lagi oleh Balai Bahasa kepada guru-guru di kabupaten kota yang lain dalam rangka untuk pemeliharaan bahasa daerah pada umumnya, dan kemudian ada pantun di situ, ada pelajaran mendongeng di situ, ada pelajaran menulis cerita rakyat di situ, ada pelajaran berpidato, ada juga melucu ya, stand up
1: komedi.
2: Jadi bahasa Melayunya melucu.
1: Tapi bagi bahasa kita ya Pak ya, daerah. Daerah lokal.
2: Nah, itu dongeng juga salah satunya di situ. Apa namanya pantun.
1: Pantunnya plus dengan propertinya.
2: Propertinya juga ya.
1: Baik.
2: Hari-hari ini sedang ada BIMTEK itu.
1: Baik. Berarti memang emang harus sejak dini begitu ya Pak ya.
2: Oh iya.
1: Mengenalkan
2: iya.
1: ke generasi muda ini terkait Betul. Dengan pantun. Betul. Berarti sudah merambah ke dunia pendidikan.
2: Oh iya.
1: Baik. Tadi sudah ada kelompok tundang, contohnya Pak ya.
2: Tundang sari. Mudah-mudahan nanti ada yang lain-lain lagi kan.
1: Iya, itu peran dari dunia pendidikan. Kalau peran dalam keluarga nih sebenarnya seperti apa nih Pak? Kalau biasakan ya anak-anak muda ini biar berpantun sejak dini.
2: Iya, keluarga memang punya peran penting ya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga masih
1: senang dengan seni.
2: Oh iya. Terutama dalam tradisi lisan, kita berharap para orang tua itu memanfaatkan cerita-cerita lisan ya, secara umum ya, untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi, kemudian etika, karakter. Di samping itu tentu saja bisa memasukkan pantun ya. Nah, jadi sudah banyak juga kan kita terbitkan pantun-pantun yang ringan-ringan gitu kan. Sebagai panduan. Ya, tapi saya yakin orang-orang tua kita di sini ya walaupun usianya masih muda, itu dengan semakin maraknya pantun di kota Pontianak ini atau di Kalbar pada umumnya, mereka bisa juga ya, meskipun barangkali bentuknya semakin ringkas ya sekarang ini.
1: Iya, betul-betul.
2: Ya, kita lihat aja misalnya sekarang ini kan tiap hari besar Islam misalnya, kan WA kita dipenuhi itu dengan pantun-pantun.
1: Ucapan-ucapan ya, gitu Pak ya.
2: Iya. Itu juga membantu sekali ya.
1: Baik-baik, silakan Bu Abang yang ingin juga berpantun bersama kita di siang hari ini. Iya.
0: Boleh ya Kak ya.
1: Di Suara Budaya Nusantara, boleh.
0: Nanti buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RNS juga bisa berpantun ya dengan
1: kan jadi jenis namanya, pantun banyak ya.
0: Banyak, Andi? Banyak banget di daerah-daerah di Indonesia. Nah tapi ini kalau dari pribadi saya ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil, kita kan sekarang udah di zamannya zaman AI gitu ya. Nah kalau kita kasih prompt, kita kasih prompt nih ke AI gitu ya, AI apa aja, itu nanti bakal dibuat pantun. Nah kalau dari sisi Bapak sendiri menilai hasil pantun yang dibuat sama AI itu seperti apa Pak? Apakah udah sesuai dengan kaidah-kaidah berpantun atau perlu ada yang direvisi? Karena kan sekarang juga kalau kita kasih prompt ke AI juga harus kita cek lagi nih Kak Fitri, Pak Hairil.
2: Iya, memang kalau kita hanya semata-mata mengandalkan susunan kata, bunyi kata, itu masuk ya, masuk. Tapi ada yang seringkali dilupakan orang itu bahwa dalam pantun itu juga ada rasa. Ya. Nah, jadi soal rasa ini itu memang nggak bisa dibohongi, harus keluar dari secara original ya, dari si penciptanya, bukan dari mesin gitu. Ya, jadi kalau semata-mata hanya bunyi AB itu ya mungkin oke lah ya, bisa ya bagi pemula sih oke, enggak masalah ya.
1: terbantu.
2: Tapi untuk yang mereka yang ingin betul-betul menyampaikan rasa yang dia miliki itu, mungkin dia cari anu ya, cari
1: cipta sendiri,
2: kosakata sendiri gitu ya, itu lebih. Ya memang AI merupakan satu apa namanya, satu tantangan, tapi saya kira juga bisa dijadikan peluang juga. Karena kalau nggak salah saya di Pontianak juga sudah ada tuh teman-teman yang menciptakan aplikasi pantunin aja, pantunin AI. Pantunin AI ya.
1: Tapi beda rasanya ya, Pak.
2: Saya kira beda ya. Jadi memang prom-prom khusus ya dimasukkan gitu ya.
1: Kalau Bang Jo apa yang dirasakan ini ketika menggunakan AI saat pantun? Enak nggak?
0: Belum pernah bikin sih kebetulan, Kak. Kalau tadi sih nggak salah aja bikin gitu kan. Karena kan kita ini suka ini aja kan, yang sehari-hari kalau di Betawi mah gitu.
1: Sehari-hari. Jadi kayak ada nilai
0: kayak tadi
1: gitu
0: ya. Pakai AC apa dinginnya kagak kira-kira gitu. Ya harus 16 derajat kita kan. Enggak boleh panas di mari. Ntar kalau panas mesin kita kesian ini. Gitu. Siap, nanti kita jeda dulu kali ya Kak Fitri dan juga Pak Hairil ya untuk berinteraksi dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4. Nanti pemirsa RNet juga pendengar Pro4 bisa berinteraksi setelah lagu yang kita puterin. Ini satu doang kok, enggak lama-lama ya. Ntar kalau lama-lama ntar kita ini dong ketiduran ya, jangan ya. Nanti kita bakal balik lagi ya. Disiapin pantunnya nih pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya. Nanti kita bakal balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada, balik lagi ya. Barengan Ayah Joni Tia dan juga Kak Fitri di Perompat Pontianak di siang hari ini. Kita membahas tema pantun nih. Kak Fitri, apakah sudah ada telepon di sana
2: yang bisa kita angkat? Baik. Kita udarakan lagi dan ingatkan kembali ya, untuk Mbok Abang semuanya, dimanapun berada, ayo berpantun, kita tunggu nih, mau jalan-jalan ke bandara, pergi ke sana, pakailah mobil merah. Bagi yang sudah siap digabung Suara Budaya Nusantara, kita tunggu segera. Boleh, kita tunggu.
1: Sudah ada blognya. Kita angkat dari...
3: Assalamualaikum.
1: Oh, ada.
2: Waalaikumsalam.
3: Tadi pun.
2: Iya.
1: Apun.
2: Oke, Abang dengan siapa di mana nih?
3: Bang Edo di Lampung.
2: Bang Edo di Lampung, main kan pantunnya?
3: Aduh, gak bisa pantun nih.
1: Lanjut, gak apa-apa Bang Edo.
2: Baik, Bang Edo ada yang ditanyakan sama Profesor Effendi, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Khairil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya sih Pak, tanya apa jalan Edo Bang Jo, Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, mau bertanya sih Pak, pantun ini apa aja sih Pak, masuk kurikulum di apa aja sih Pak, atau di SMP, SMA, SD, SMP, SMA kah berpantun itu Pak? Intinya untuk pendidikan apa sih Pak? Nah, yang ke dalam itu aja, satu aja. Ini ada pantun nih.
2: Ya, katanya nggak ada pantun. Boleh, boleh. Iya, ayo ikan hiu ikan cucut, yuk lanjut.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pantunnya untuk terakhir ya Pak ya, udah disiap. cuci pakaian sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Bisa juga ya.
1: Bisa.
2: Kreatif bisa. Gitu ya Pak ya, macam-macam. Nah, ini pun yang ditanyakan dari Bang Edo tadi, kalau di sekolahan begitu ya Bang Jo, langsung jawab ya.
1: Iya, bisa.
2: Iya, iya. Ini kurikulumnya ada kan memang khusus gitu Pak?
4: Kurikulum tentang pantun secara khusus saya tidak tahu persis ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada ya. Tetapi di daerah-daerah lain mungkin tidak ada. Nah, kalau kami di sini di Kalimantan Barat ini sedang menyusun itu ya. Yang tadi saya katakan hari-hari ini kita melakukan BIMTEK itu. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan pelajaran bahasa daerah secara umumnya seperti itu. Nah, di dalamnya itu ada pengenalan terhadap pantun, terhadap dongeng, terhadap cerita pendek, terhadap yang lain-lain juga ya. Nah, ini bisa diajarkan di tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Nah, jadi di mana aja bisa diajarkan, sebenarnya bahkan di perguruan tinggi juga kan ada fakultas-fakultas tertentu di perguruan tinggi itu yang berkaitan dengan bahasan kebudayaan gitu. Itu bisa juga diajarkan ya. Nah, jadi tidak terbatas hanya pada SD dan SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi juga. Itu. Nah, ini penting ya agar memang dari sejak awal anak-anak kita tetap bisa mengenali ya, dan kemudian menggunakan pantun dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai identitas kebudayaan kita gitu ya.
2: Memang harus dibiasakan lagi karena biasa.
1: Betul. kalau kebiasaan kayak ayo udahan ya. kudu ditulis dulu ya, kudu baca kebetan dulu nih Kak Fitri.
2: Tapi sekarang kok enggak salah ada ini nih Bang Jo, Pak Fendi, ada soal cerita dalam ujian sekolah begitu Pak, itu digambar saja. Misalnya gambar tentang membaca, main handphone, nah itu dibuatkan pantunnya. Gitu. Jadi gitu. Anak-anak di uji ininya Pak ya. Bagus ya untuk melatih.
1: Melatih kreativitas juga, improvisasi. Gitu.
2: Itu mungkin kita tahu nih kuncinya ABAB gitu Pak ya. AABB. Ada lagi Bang Jo di sana?
1: Di sini sudah ada telepon, nanti juga ada yang udah ada yang ngebel, nanti kita baca WhatsApp juga ya Kak Fitri ya.
2: Boleh, boleh.
1: Halo Perompat, Assalamualaikum.
5: Perompat Budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Dengan Cegu ya, Bang Jojo.
1: Silakan Cegu.
5: Ya, di Pontianak, Halo, Kakak Putri.
1: Fitri.
2: Iya.
5: Masih kedengaran suara Cik Guru ya, Kakak Putri?
2: Iya, dengar.
1: Dengar
2: Cik Guru.
1: Silakan Cik Guru.
5: Putri yang baik hati. Dengar suara sebenarnya Bapak siapa lagi ya? Bapak ya?
1: Bapak Effendi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
2: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Temanya melestarikan pantun, sastra lisan Melayu, budaya masyarakat Melayu ya. Memang kalau pantun itu kita tidak ada habis-habisnya kalau. Yeah,
1: silakan Cegu langsung pertanyaannya. Lah,
5: kalau nggak mengerti gini. Seperti apa nih Pak? Kan ada nih apa namanya adat itu kan ada masih ada Melayu itu kan penting tuh melestarikan pantun Melayu. Seperti apa dengan fungsi sosialnya dan adatnya? Seperti juga satu tuh ya tadi fungsinya seperti apa sosial adat. Dua, seperti biasanya pendidikan dan kebiasaan. Yang ketiga terakhir seperti apa juga duta budaya dan peran terlangkai. Nah itu paham Bapak sudah jelas pertanyaannya dari si guru ya.
2: Baik.
5: Nah saya kasih pantun ya, pantunnya begini. Buah lerak dibelah-belah, orang Melayu adat dijunjung, bersendi cara dan kita bula duduk dadulah wane di si kue gentar. Itu pantun saya.
2: Apa artinya?
5: Nggak tahu ya, pokoknya orang pantun budaya adat kan Melayu Pontianak seperti apa dia artinya? Buah lerak dibelah-belah, artinya apa tuh? Orang Melayu adat dijunjung, bersendi cara dan kita bula dadulah wane si kue gentar. Nah artinya apa sih? Oke, terima kasih banyak Fitri, Bapak Yarusumber, Bang Jojo.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria itu aslinya katanya Medan.
2: Medan juga ada Melayu Pak ya?
4: Oh iya, iya Melayu Medan.
2: Iya.
4: Melayu Deli.
2: Mungkin tadi logatnya Melayu Deli pantunnya ya. Iya, mungkin kita ya.
4: Iya, fungsi pantun di dalam masyarakat kita itu memang banyak. Ya pertama tentu yang paling gampang itu untuk hiburan. Itu bersenang-senang ya kan.
2: Iya.
4: Lalu di dalam
2: mencairkan suasana.
4: Ya, betul. Ya, di dalam pantun itu juga terkandung nilai-nilai yang ingin disampaikan. Misalnya nilai etika, kemudian nilai kebudayaan ya. Hal yang berkaitan itu tadi yang disampaikan oleh ibu itu kan juga kan adat bersingkan syarat-syarat bersingkan kita bulah itu kan juga dalam pantun itu mengajarkan orang supaya ingat bahwa kebudayaan Melayu itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam, kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsinya banyak sekali ya, untuk edukasi, kemudian untuk ya bermain-main, berteka-teki, bertegur sapa. Kadang-kadang sindir menyindir, untuk menghibur hati yang resah mungkin baru putus dengan pacarnya, misalnya kan?
2: Pantun gombal namanya Pak.
4: Jadi banyak sekali fungsinya ya. Hampir semua kehidupan aspek kehidupan masyarakat itu bisa diekspresikan ya, bisa disampaikan dengan pantun-pantun yang indah ya. Jadi
2: jangan takut berpantun ya Pak ya.
4: Ya kalau dalam masyarakat Melayu itu kan kalau bukan karena tenun tidak jual menjadi baju. Kalau tidak karena pantun tidak terkenal bangsa Melayu. Itu kan menunjukkan memang ya orang Melayu atau Nusantara lah juga pada umumnya ya senang berpantun. Inilah yang membuat kita dikenal sebenarnya. Dan itu juga yang menyebabkan UNESCO tidak ragu mengetukkan palunya untuk menyatakan bahwa memang pantun merupakan warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, dalam ini bersama-sama dengan Malaysia.
2: Baik. Sudah diakui
1: sama UNESCO. Kak Fitri dan juga Pak Effendi, ini ada pesan WhatsApp yang ada masuk di Perompak Jakarta. Ada Bang Orik di Jember dan juga Mama Linda Idris di Ternate. Ini dari Bang Orik dulu.
2: Selamat siang.
1: Apakah model pantun yang ada di Kalimantan Barat berbeda dengan tanah Melayu di daerah lain seperti Riau, Kepri, Bangka Belitung, dan lain-lain? Dan bagaimana tips tetua kita dulu sangat pandai membuat pantun gitu. Gimana kayak tetua zaman dulu gitu yang bisa lancar gitu tuh Pak Effendi dan juga Kak Fitri untuk bikin pantun, gak kayak Ayi dicatat dulu. Ditulis dulu. Terus juga sama satu lagi dari Mama Linda Idris di Ternate. Ini katanya sejauh mana sejauh ini bagaimana Bapak Effendi melihat perkembangan dunia pantun di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umumnya? Pantun itu kan identik dengan Melayu ya, yang bikin ayah terheran-heran tuh orang Melayu berbalas pantun itu secara spontan kok bisa gitu. Apakah dari kecil sudah diajarkan pantun seperti itu? Oh, iya. Silakan.
2: Oh, oke, kita rangkum langsung ya Pak ya.
1: Monggo.
2: Iya baik, model pantun.
4: Iya, gitu, ya. Jadi bentuk-bentuk pantun yang ada di Kalimantan Barat dengan yang ada di Jambi, di Riau, di Bengkulu, atau di Semenanjung, saya kira tidak ada bedanya ya, sama, bahkan bahasa ungkapan-ungkapannya pun banyak yang sama ya. Jadi apa namanya, tidak ada sesuatu yang apa namanya sangat berbeda gitu. Tapi pantun ini kan tidak saja gini, pengertian pantun ini tidak semata-mata di ada di kalangan masyarakat Melayu dan pengertian yang kecil terbatas etnik gitu ya. Pantun itu juga tersebar luas, misalnya mungkin di tengah masyarakat apa namanya Sumatera Utara, Batak misalnya, ada bentuk-bentuk pantun ya. Misalnya di Jawa juga ada bentuk-bentuk pantun seperti geguritan misalnya ya. Di Jawa Barat barangkali juga ada apa gitu. Kalau tadi di Sumatera Utara itu ada umpasa misalnya. Mungkin di Ambon atau di tempat-tempat lain juga ada ya. Walaupun ya bentuknya mungkin agak berbeda sedikit ya. Tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya pantun bahasa Melayu itu sudah tersebar luas di Nusantara ya. Betul. Nah, karena kan pantun ini apa, karena bahasa Melayu ini kan sebagai lingua franca ya, sebagai bahasa pergaulan Nusantara dulu sebelum dia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia kan. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, soal kenapa sih orang-orang apa orang Melayu kok piawai begitu ya? Ya piawai. Gimana caranya? Ini memang
2: seorang gitu.
4: Ya piawai apa mengekspresikan pantun tanpa harus. Ya memang dulu tadi sudah saya katakan, ketika kita masih hidup dalam tradisi lisan primer, semua disampaikan secara lisan, itu banyak ya orang-orang yang memang secara spontan ya dapat berbalas pantun ya. Sekarang ini masih ada, walaupun jumlahnya nggak banyak. Ada yang sudah tua, ada juga anak-anak muda yang memang piawai juga. Jadi memang ini gimana ya, satu kecerdasan ya, yang memang apa, satu talenta khusus ya yang dimiliki itu, sehingga mereka punya apa, punya kepiawaian untuk menyampaikan pantun secara spontan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka ya terus terang dikatakan orang-orang cerdas yang memang punya apa ya, punya stok kosakata yang banyak, lalu bisa apa namanya memasang kata-kata tertentu dengan bunyi-bunyi tertentu. Karena kalau kita perhatikan secara teoritik juga enggak gampang sebenarnya pantun itu kan, satu bait itu ada 4 baris ya kan, setiap baris itu ada 4 kata. 4 kata itu biasanya terdiri dari 8-12 suku kata ya kan. Lalu ada korespondensi, lalu di akhir larik itu ada apa, persajakan ABAB. Di tengah-tengah itu ada korespondensi misalnya, ada permainan bunyi yang satu sama lain itu bisa saling jadi harmoni ya. Nah itu
2: nyambung
4: ya. Jadi ini hanya bisa disampaikan oleh orang-orang tertentu secara spontan. Itu kalau memang mereka ya orang-orang yang memang ya cerdas ya, cepat berpikirnya gitu ya, otomatis bisa langsung keluar gitu ya. Nah ini memang ada apa ya, para tetua kita dulu ya.
2: Punya zaman dulu tuh kayak pakai bahasa kiasannya banyak gitu.
4: Banyak ya. Memang pantun itu bukanlah apa, bukan kalimat yang dipotong-potong, tapi memang pantun ini kan seni ya. Seni itu kan satu bentuk media penyampaian sesuatu, tapi disampaikan dengan cara yang lain gitu. Menyampaikan satu pesan, tapi disampaikan dengan cara yang lain. Nah, biasanya dengan ini, misalnya ada pantun di yang lalu itu kan, misalnya pergi pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Ternyata kan kenapa pisang emas ya? Pisang emas itu rupanya masaknya itu tidak sekaligus, satu persatu gitu. Nah, jadi masak sebiji dalam peti, nanti diambil satu, besok masak lagi diambil satu. Nah, seperti itu. Jadi dan itu kan disampaikan juga kan, utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Itu kan juga satu pernyataan yang
2: nasihat
4: juga ya.
2: Baik.
1: kasih.
2: Bang Jo, boleh kita terima dari
1: Fortian? Boleh, silakan.
2: Kak Fitri. Para Budaya Nusantara, selamat siang.
3: Selamat siang, Bopi.
2: Iya.
3: Apa?
2: Hey, siapa di mana nih?
3: Dengan Bang Wardi, Sengirengat.
2: Oh iya, bersih kotoran, pakai sapu lidi. Iya, sapu lidinya kena labuan nanas. Bang Wardi, apa kabar di Sungai Rengas? Nyambung apa? Sila Bang Wardi, jawab pakai pantun gak nih?
3: Saya mau nanya pakai pantun boleh gak, Bopi?
2: Boleh. Langsung ke Profesor kita, Pak Haidar Effendi.
3: Pak Haidar Effendi. Selamat siang, Pak Effendi.
4: Selamat siang.
2: Salam.
3: Nah, ini apa ya, pakai pantun boleh, Pak?
1: Boleh.
3: Ya, membeli minyak di Parit Keladi.
2: Oh, jauhnya.
3: Habis itu ke Jalan Cidak.
2: Sedap.
3: Saya mau nanya dengan Pak Haidar Effendi.
2: Boleh.
3: Macam mana berpantun dengan spontanitas?
2: Baik.
3: Ya,
2: cukup. Makasih banyak.
1: Iya, terima kasih. Sami-sami, Bang Edo.
2: Iya, Bang Wardi.
1: Nah, itu tadi udah spontan ya, Bang Wardi.
2: Iya. Spontan ya. Ini sih cuma ngecek nih.
1: Tinggal
4: ini sih tes pembicaraan.
1: Tinggal uhui.
2: Berdiri ini challenge.
4: Jadi saya kira ya itu sudah dilakukan ya. Dan tentu itu sudah melatih diri dari sejak lama ya. Saya kira kuncinya memang latihan terus-menerus, tak berhenti ya. Dan tidak semata latihan sendiri, tapi terus digunakan dalam interaksi dengan teman-teman sekitar.
2: Lawan bicara,
4: ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sebelum itu harus punya persiapan kosakata yang banyak. Dan biasanya kosakata ini kan sampirannya ya. Sampirannya itu diambil dari apa yang ada tersedia di alam semesta ini ya. Ya, bunga, kemudian bentuk-bentuk buah-buahan, binatang-binatang,
2: lingkungan
4: ya, kemudian keindahan alam dan segala macamnya itu bisa menjadi sampiran ya. Biasanya pantun-pantun kita di masa lalu itu biasanya menggunakan benda-benda yang ada di alam ya.
2: Kiasan-kiasan tadi Pak ya.
4: Kiasan itu kiasan ya. Juga.
1: Kak Fitri, ini di Jakarta ada satu penelpon terakhir.
2: Boleh silakan.
1: Mungkin nanti kita juga bisa respon dengan singkat dan juga langsung ke closing statement ya Kak Fitri ya.
2: Oh iya baik.
1: Halo Pro 4, Assalamualaikum.
2: Halo
1: Pro 4, Assalamualaikum. Halo. Wah, ini ngetes pulsa doang kayaknya. Kayak ada suaranya. Mungkin dari sana kalau ada satu lagi kita bisa angkat nih, Kak Fitri nih.
2: Ya, boleh ya. Baik, Mbak Abang silakan pendengar. Masih kita buka satu penelpon lagi, kita tunggu. Yang mau bergabung atau mau pantun dia bersama kita di sini, boleh ya.
1: Iya.
2: Pak Haidar Effendi berkaitan dengan pantun tadi.
1: Siap.
2: Belum tampaknya ya Bang Jo.
1: Dan ini kalau mau lanjut lagi terkait pertanyaan saya tadi, ini Kak Fitri dan juga Pak Effendi, berarti harus kita cek lagi ya kalau untuk yang di AI itu apakah sudah pas atau belum, tinggal kita tambahkan untuk sisi rasanya gitu ya.
4: Iya, betul.
1: Berarti kita juga bisa memanfaatkan perkembangan yaitu AI, tapi harus dicek lagi. Karena kan sekarang kalau dosen-dosen juga pasti ngelihat ya, dosen guru pasti tahu nih, ini pakai AI nih, pakai GPT nih, langsung dilinkerin kayak begitu. Udah ketara gitu ya. Jadi ini tinggal kita lihat nih ya, tinggal kita tambahin rasanya. Ini ada telepon terakhir nih, Kak Fitri, kita angkat ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, Teh Dinda. Iya, Teh Dinda boleh silakan langsung.
6: Oke. Ikan teri, ikan belana.
2: Aduh sedap.
6: Harus mengalir sirnalah embun.
1: Cakep.
6: Nak menyapa Kak Fitri di RRI Pontianak. Terima bersama kasih. Bapak Khairil membahas pantun.
1: Silakan Teh Dinda.
2: Boleh.
1: Langsung Teh Dinda pertanyaannya.
2: Langsung.
6: Pertanyaannya untuk Bapak Khairil, yang pasti yang pertama doa terbaik untuk Bapak, Kak Fitri, Jojo dan Bapak Khairil ya.
4: Amin.
6: Karena cuaca sedang kurang bersahabat ini, banyak yang tumbang. Pertanyaannya bagaimana connecting pantun dalam hal ini pantun di Kalimantan Barat khususnya di Pontianak dengan bulan bahasa. Okay. Itu pertanyaannya Bapak Khairil, tanggapannya Kak Fitri dan Jojo. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Tedinda di Bogor.
2: Tedinda, baik. Iya.
4: Ya, alhamdulillah di Pontianak ya, di berbagai tempat komunitas dan universitas kita selalu memperingat apa mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan peringatan bulan bahasa ya. Kalau saya kebetulan di kampus itu ada organisasi mahasiswa yang setiap kali ada acara setiap kali ada peringatan bahasa selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan pantun ya. Bahkan acara-acara peringatan Hari Anwar misalnya 28 April itu juga selain puisi-puisinya dibacakan juga ada pantun-pantun. Ya semarak lah ya. Kami juga di Majelis Ilmu Budaya Melayu juga seperti itu. Bahkan kita pernah menyelenggarakan itu apa namanya berpantun selama berapa puluh jam ya, 50 jam ya,
1: non-stop ya. Itu di hari apa tuh Pak? Hari Pantun Nasional atau hari apa tuh?
4: Ya pernah hari Pantun Nasional kita adakan itu dulu mempersiapkan menyambut keputusan WBTB-nya UNESCO juga kita dulu adakan itu bahkan lima negara ya Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan beberapa mahasiswa di Jerman juga ikut bergabung untuk kebetulan di sana ada Ibu Mirdayanti ya orang Pontianak yang mengasuh mata kuliah bahasa Indonesia juga mereka beliau mengajarkan pantun untuk mahasiswa mahasiswinya di sana mereka ikut juga berpartisipasi jadi kita mencoba. Nah, Hari Pantun Nasional itu kan kita dari Pontianak yang mengusulkan. Kita kerjasama dengan Asosiasi Tradisi Lisan Pusat, kemudian juga dengan pemerintah Riau waktu itu kita adakan seminar di Pontianak. Kita hadirkan Pak Nadiem Makarim waktu itu. Nah, dia setuju. Lalu kemudian setelah Pak Dr. Fadlizon menjadi Menteri Kebudayaan, beliau yang mengeluarkan SK tentang Hari Pantun Nasional itu.
2: Oh, iya.
1: Mantap ya.
2: Iya, Bang Man main di atas atap. Mantap.
1: Siap. Mungkin udah langsung boleh closing statement ya.
2: Iya.
1: Pak Effendi satu menit ya, karena waktu juga.
2: Nih. Bapak, dari apa yang sudah disampaikan, ada tidak didokumentasikan begitu Pak Pantun dalam pembukuan begitu Pak ya?
4: Banyak. Ya, teman-teman di universitas, di komunitas-komunitas seni budaya itu juga menerbitkan ya pantun-pantun tak benda ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri saya kira perlu sampaikan bahwa pantun sebagai identitas kita tidak hanya identitas masyarakat Melayu tapi juga bangsa Indonesia itu harus tetap kita pelihara, kita lestarikan dan terus kita gelorakan pemakaiannya tengah masyarakat agar dia terus berkembang lah. Tidak hilang di makan zaman ya.
2: Dukungan pemerintah sejauh ini bagaimana?
4: Iya, alhamdulillah ya, setidak-tidaknya kan tidak pernah melarang gitu.
2: Bahkan juga memakai Pak ya dalam kantoran
4: begitu Pak ya. Iya, banyak sekali sih dukungan pemerintah ya. Terima kasih.
2: Baik, itu dia Bang Jos. Makan nasi campurnya ikan, nasinya seperti ketan. Ayo kita gaungkan pantun dalam kesempatan.
1: Iya, Pak. Terima kasih Pak Effendi. Ya, semua paparan di hari ini, semoga apa yang disampaikan ini kita bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk melestarikan pantun di budaya kita di Indonesia ya Bang Pop, pemirsa Renet ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Terima kasih juga buat Kak Fitri, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempuan FM
2: Suara Budaya Nusantara. Pak Anjo sehat selalu. Minumnya sehat. Air kedelai sama Pak Ade. Selesai deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Sampai jumpa.
1: Pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RNet. Jodoh itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Popete.

0: berbasis kreativitas dan budaya.
1: Saudara, tunggu itu biasa. Tapi sampai di sini kan ganggu kegiatan umum.
2: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong daerah. Pesta Bola 2020.

Saudara, Kepala Jasa Raharja Kantor Wilayah Maluku M. Erwin Setia Negara mengungkapkan keprihatinan mendalam atas tingginya angka fatalitas kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Secara nasional pada tahun 2025 tercatat sekitar 170 ribu kejadian kecelakaan yang telah menyebabkan 250 ribu jiwa melayang di jalan raya. Kondisi di wilayah Maluku sendiri menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dengan kenaikan angka fatalitas sebesar 55% pada kuartal pertama tahun 2026. Lonjakan signifikan ini terlihat sangat kontras jika dibandingkan dengan data pada periode yang sama di tahun 2025 lalu. Menyikapi hal tersebut, Erwin menegaskan jika keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama bagi setiap lapisan masyarakat. Ditambahkan pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas. Melalui kolaborasi yang intensif, diharapkan masyarakat semakin berhati-hati demi menekan angka kecelakaan di wilayah Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dong setau sagala.

tradisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin rame, makin besar. Dan jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, deng bunyi yang cepat, deng semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

0: Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Saudara masih dengan di Pro Ampas Suara Budaya Maluku dan masih bersama Beta di sini. Dan sekarang sudah jam 16.40 menit, Pak Saudara. Apa kabar sampai sekarang? Lumayan hari ini cuaca panas sekali. Saking panasnya nih, Pak Saudara, Beta tuh biasanya buka jendela basar-basar. Tapi karena panas, ya saking panasnya ini sampai AC susah yang rasa dingin lagi. Jadi padahal katanya sudah tutup tirai, tapi masih tetap juga akan rasa kayak macam agak panas begitu. Ya mudah-mudahan untuk Pak Saudara yang berjualan bisa memanfaatkan waktu ini, dompung jualan-jualan makalah SK apa begitu. Tapi ini ya peringatan juga buat Pak Saudara, jangan sampai setahu ini panas tom langsung prop es banyak-banyak kata sentau nanti besok sudah batu, iya toh katong saya harap, tapi ya begitu sudah. Kalau cuaca perubahan-perubahan begini baru katong karena panas toh, jadi katong tinggal minum es sing sadar begini katong babatu deng suara hilang. Akan buka jadian tuh kayak Beta Pak Saudara, jadi karena panas, jadi Beta rasa ya enak nih minum es ini, enak. Minum terus-terus, makanya ada hampir setiap hari begitu. Nah, akhirnya Pak Saudara yang sadar, jadinya kayak pilek begitu, tapi yang lama, kayak bukan pilek, tapi langsung kayak macam babatu deh, langsung suara hilang lagi. Suara hilang betul-betul, hilang. Sampai bingung lah, ini kenapa bisa begini nih? Ternyata selidik punya selidik nih, ya karena gara-gara minum es, seng ada, seng lain dan seng bukan, gara-gara minum es. Jadi akan pun efek tuh begitu Pak Saudara, katong rasa, panas nih, enak ini minum es ini. Akhirnya ya, seperti itu sudah. Nah jadi Pak Saudara pun waktu dan Beta masih ada sisa sekitar 18 menit lagi karena jam 5 Beta sudah harus bakira, tapi jampi mana-mana Pak Saudara tetap setia dengan katong di Pro Ampa karena masih ada tamang lain yang nanti akan menemani Pak Saudara sampai di jam 12 malam nanti. Nah jadi Pak Saudara begitu ya, tetap nikmati donci-donci yang katong sudah siapkan untuk Pak Saudara. Semoga Pak Saudara terhibur di aktivitas sore ini.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong ini basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: News Pro Up.
1: 90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca buruk di wilayah Maluku pada periode 11 hingga 17 Mei 2026. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon kemarin menjelaskan kondisi atmosfer saat ini mendukung terbentuknya hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang sesaat di sejumlah wilayah Maluku. BMKG mencatat beberapa faktor pemicu cuaca signifikan, diantaranya adanya siklon tropis Hagupit di wilayah Laut Filipina Utara Papua Barat yang menyebabkan belokan angin dan konvergensi di Maluku. Selain itu, suhu muka laut di Laut Banda yang hangat berkisar 29 hingga 31 derajat Celcius turut meningkatkan massa uap air yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Kondisi kelembaban udara yang mencapai 70 hingga 100% serta aktifnya gelombang Rossby ekuatorial juga memperbesar peluang terbentuknya awan konvektif di wilayah Maluku. BMKG memperingatkan potensi hujan sedang hingga lebat dapat terjadi di Kota Ambon, Kota Tua, Kabupaten Buru, Buru Selatan, Seram bagian Barat, Maluku Tengah, Seram bagian Timur, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi banjir, tanah longsor, pohon tumbang, penurunan jarak pandang secara tiba-tiba, hingga gelombang tinggi. BMKG juga meminta masyarakat rutin memantau perkembangan perakiraan cuaca melalui kanal resmi BMKG.

0: Dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dudu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari, lah beta bilang par Ali. Sekolah rakyat.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat deh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Saudara-saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria Gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Mbak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Betas tau ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur hukum kembali ditegaskan melalui pelaksanaan pembukaan penilaian kompetensi bagi jabatan fungsional analis hukum dan penyuluh hukum di lingkungan Kementerian Hukum tahun 2026 pada Senin 11 Mei 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom tersebut diikuti oleh pejabat dan pemangku jabatan fungsional terkait lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku sebagai bagian dari penguatan kapasitas kompetensi dan kualitas aparatur hukum yang profesional serta adaptif terhadap dinamika organisasi dan pelayanan publik. Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum JFT Analis Hukum Madya, Penyuluh Hukum Madya, Analis SDM Pertama, serta peserta penilaian kompetensi bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum di lingkungan Kementerian Hukum tahun 2026. Kegiatan diawali dengan pembukaan resmi melalui menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum sebagai bentuk penguatan semangat nasionalisme, integritas, dan juga loyalitas terhadap institusi. Dalam laporan panitia disampaikan bahwa pelaksanaan penilaian kompetensi merupakan bagian dari langkah strategis dalam mendukung penguatan kapasitas jabatan fungsional sekaligus memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum. Sementara Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan dalam sambutannya menegaskan bahwa penilaian kompetensi tidak hanya menjadi bagian dari prosedur administratif, tetapi juga instrumen penting dalam memastikan profesionalisme dan kualitas aparatur hukum yang mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang terus berkembang. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan, serta komitmen kolektif dalam mendukung pelaksanaan penilaian kompetensi secara objektif, transparan, dan juga profesional. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama terkait arah kebijakan pengembangan kompetensi jabatan fungsional serta mampu memperkuat kualitas pelaksanaan tugas di bidang analis hukum dan penyuluhan hukum. Pelaksanaan penilaian kompetensi ini juga menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum dalam membangun sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berintegritas guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan. Informasi seputar Maluku masih akan kita hadirkan tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin Katung anak Maluku bangga.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Best Saudara. Katong sudah di pukul 21:30 setelah tadi ada 3 lagu pembuka yang kita sudah putarkan. Untuk mantauan Pro 4 di malam hari ini, yang mau bergabung di line telepon boleh di 0911311544. Di aplikasi Instagram juga boleh, kemudian juga di WhatsApp-nya Pro 4 Riamun boleh di 0813-5624-5887. Lain telepon ada yang sudah gabung. Matawana Pro 4, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam Kakak Ica.
0: Halo, orang mana nih, orang Ternate kah?
1: Iya, Kakak Ica.
0: Halo, Kakak Eva, kabar bagaimana tuh?
1: Baik selalu nih Kakak Ica. Sebaiknya gimana ya?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Hujan di Ambon ya?
0: Di Ambon hujan, tapi satu hari ini alhamdulillah panas ya. Cuacanya bagus. Lumayan lah.
1: Pantasin bisa masuk.
0: Siap. Mau request lagu apa malam ini, silakan?
1: Mau request lagu Menua.
0: Menua?
1: Iya.
0: Menua bersama itu kah?
1: Iya.
0: Oke, siap mengudara. Mau salam-salam dulu, silakan.
1: Oke, mak salam buat Kakak Rere di Pasok Tengah, Mama Marni di Pasok Transit, Fabio di Suli, Bapak Deden di Tengah-Tengah, Nona Wika di Wonosobo, Nona Fina di Kebenjir Jakarta. Ya, Mister Jasot, halo Mister. Selamat malam. Nona Eca di Benteng, selamat malam. Nona Inka di Karpan juga, selamat malam. Siapa lagi? Ica. Siapa lagi? Lupa.
0: Kalau selama berarti para semua pendengar saja.
1: Gitu. Nona Ancis ya. Nona Ancis di Tanah Tinggi. Apa? Iya, Bang Erik di mana? Bang Erik di Masohi, selamat malam. Bang Oni di Kamal juga, selamat malam. Nona Ati di Bonaken, selamat malam. Nona Ellen juga, selamat malam. Ibu Natalia di Toli-Toli, selamat malam. Kita Itu sudah. Iya, itu juga.
0: Oke deh, siap. Terima kasih kakakku. Lagunya menyusul.
1: Dadong.
0: Orang Talake tapi sekarang ada di Ternate ya, Kakak Eva. Requestannya Menua bersama, siap mengudara. Yang lain boleh. Ini di Instagram sudah ada yang bergabung. Katon terima dulu. Di Instagram, di WhatsApp maksudnya. Halo.
2: Halo.
0: Halo, Kak Fabio.
2: Oke, Ita.
0: Suaranya jelas kah?
2: Jelas.
0: Oke, mau request lagu apa malam ini? Silakan, Kak Fabio.
2: I Love You, yang dari Fabiola tuh, dan teman duetnya itu.
0: I Love You. Dari siapa tadi?
2: Fabiola.
0: Fabiola, ini duet kah?
2: Iya, yang Kapal Sustom 3 kali.
0: Oke, kita sambil cari lagunya dulu, Kak Fabio. Mau salam-salam dulu, boleh?
2: Siap. Oke. Dan pertama untuk Kakak Eva, selamat malam di Ternate. Oke, Tuhan memberkati. Lalu ada Pak Jumaidi juga, di mana ya Ternate? Selamat malam, Tuhan diberkati selalu. Om Deden, tengah-tengah, selamat malam diberkati juga. Lalu ada Caca Ayu di Masoi, juga selamat malam diberkati. Bunda Lucian juga. Inam Lea, Ibu Popi di Ski, Adi Enja di Pentas, lalu ada Bung Stevi di Hardbase, Syarif Hidayat di Telake, Eva DWH, Om JP di Ahuru, Kak Karere di Pasteng, Mama Marni Pak Sukransin, Inka Karampanjang, Om Deden tengah-tengah, Eva di Waihaung, Uni di Kamal. Selamat malam semuanya diberkati, Natalia di Toli-Toli, Fiona di Kupang, Bunda El sama Vika di Manado, Ibu Wika juga di Wonosobo. Selamat malam semuanya, sehat-sehat selalu diberkati. Oke, terima kasih, lagunya ada.
0: Lagunya dari Febiola ya.
2: Iya.
0: Ini yang kapal Sustom itu kah?
2: Iya, itu sudah.
0: Oke, siap mengudara.
2: Oke,
0: Dangke.
2: Terima kasih, Kak.
0: Sama-sama, dadong. Iya, masih beta tunggu yang mau bergabung. Boleh di line telepon 0813-5624-5887 untuk WhatsApp-nya. Dan di line telepon biasa di 0911-3115-44. Ada yang segabung, Matawana Prampa, selamat malam, halo.
3: Halo,
0: ini bisa jauh sedikit dari radio monitornya, Kak? Halo.
3: Halo, Kakak.
0: Iya, Bang Devi, ini suaranya masih kurang jelas ya, mohon maaf. Nah, halo.
3: Ya, halo, Kak.
0: Nah, ini baru, Abang Devi, Kak.
3: Itu sekali, 100.
0: Abang Devi, Kak, gimana tuh, baik?
3: Baik, gimana kabar balik?
0: Kabar balik baik. Oke, siap.
3: Lagu Lingguling juga, yang lagu NTT. Masuk ke sini, Taguling-Guling, Reni.
0: Taguling-Taguling itu ya? Siapa sih kemarin sempat apa namanya request lagu ini? Lagu Taguling-Taguling-Guling ini?
3: Ya,
0: oke, okay. Ini penyanyinya siapa? Tapi kita cari saja ya, Bang Dewa ya, lagunya.
3: Iya, yang remix, yang remix sekarang, yang lagi hit itu.
0: Aduh, ini Abang Dewa selalu yang remix ya.
3: Iya tuh, biasa, bujang begitu.
0: Taguling-Guling ya.
3: Taguling-Guling.
0: Oh, ini Jackson Zera nih ya, dan Echo Show. Ini ya, yang ya. Ada... apa namanya, kenapa? Ada padangnya juga kan?
3: Iya, barang itu sering dengar di acara-acara yang lagi hit di Jambi ya, lagu Taguling-Guling.
0: Oke deh,
3: itu
0: siap.
3: Itu kan lagu dari NTT itu, Kakak?
0: Lagu ini kurang tahu ya, ini NTT atau yang intinya penyanyinya dari artis-artis timur lah.
3: Iya.
0: Oke deh, siap. Mau salam-salam dulu boleh, silakan.
3: Bersama buat cerita. Selamat juga, selamat cocok, berkatuh semua. Semoga sehat, kembali ke rumah yang selamat. Kemudian buat adik Fabio juga, ada Ibu Pertiwi yang film bertawa alias Caca Eko, Ibu Eta Lake, salam sehat. Kemudian ada Abang Deden, Cak Ayu Barat Keluarga Masohi, ini yang punya kebun jeruk, semoga sehat walafiat adanya. Buat Bunda El, Bunda Elnes, Mbak Fika yang punya Wonosobo, kemudian ada Ade Ewin, Ade Inti yang punya Bentas, Bunda Popi, Bunda Marni, Kakak Rere, Kakak Yayat, terus ada Lin yang punya Rumah Tiga, ada Os Indra yang punya Karam Panjang, Abang John juga yang punya Bentas, Gracia, Bapak Junaidi yang masih mungkin di Ternate, salam sehat. Mr. Gaso bareng Tony Puncak Tuni, Abang Marcel bareng Mas Yono punya Gemba, kemudian punya Sumba sana, Abang Krispati, makasih sudah saling komunikasi di Abang Dewa di Namleas. Kemudian ada lagi, pokoknya kayak saya itu bilang, kata bungkus semua yang bekas yang sempat sebut nama satu lagi, satu persatu. Salam kompak, salam sehat. Semoga katong akur-akur selalu di via udara lewat Pro 4. Oke, Kakak.
0: Sudah, salamnya?
3: Ini bisa siapa lagi ya? Bunda Dian sudah ya? Bunda Dian, oh, Sesti juga. Kemudian ada Sarif Hidayat yang punya Talake. Itu dulu, Kakak. Satu lagi di Keratu, Abang Der. Salam sehat, salam kompak. Buat Kakak Ita.
0: Iya.
3: Salam selamat suap-suap. Sampai ketemu baku dapa lagi.
0: Sampai baku dapa. Dangki, Abang Dewa. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang namanya requestannya tak guling-guling ya. Ini lagunya dari Silet Open Up ya. Ini featuring Jackson Zeran, Eko Show dan juga Diva Aurel. Oke, tiga lagu. Tadi ada Mari Menua Bersama, kemudian I Love You dari Febiola. Dan nah, tadi yang baru masuk ada Abang Dewa dengan requestannya tak guling-guling. Nanti setelah ini kita buka lagi sisi request di sisi kedua ya. Yang mau gabung nanti boleh di 0911 311 5444. Dan untuk line WhatsAppnya di 0813 5624 5887. Tetap stay tune di Prompot FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Masih di Perompak Reryamo di malam hari ini, dan silakan yang mau bergabung boleh di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah gabung? Matawana Perompak, selamat malam. Halo.
1: Halo Matawana Perompak, Kak Ika.
0: Halo, selamat malam. Orang mana nih? Orang Puncak Tunika.
1: Benar.
0: Halo Mr. Gaso, kabarnya bagaimana? Baik?
1: Ya?
0: Kabarnya baik?
1: Bagaimana?
0: Mr. Gaso, kabarnya bagaimana? Baik?
1: Kabarnya baik, Kak Ica.
0: Siap. Malam sebaliknya. Ini... Kenapa?
1: Sebaliknya.
0: Alhamdulillah baik, Mr. Gaso. Malam ini mau request lagu apa? Silakan.
1: Rudi Nailosa juga Pung Becet Membekas Batalion Yonis 31 Kabaresi.
0: Kabaresi siap mengudara ya. Mau salam-salam dulu silakan.
1: Kakak Ica yang masuk pertama itu tadi siapa?
0: Yang masuk pertama itu Kakak Eva di Talake.
1: Wah itu. Sekarang dia sih di mana itu?
0: Sekarang ada di Ternate ya, orangnya.
1: Oh, berarti sama-sama itu Pak
0: Junaidi.
1: Junaidi.
0: Betul.
1: Gang dua satu kapal kah, Pak?
0: Kenapa?
1: Mungkin gang dua itu satu kapal, pernah pulang kampung.
0: Kayaknya kapal.
1: Ya. Oke, salamnya untuk Kaija juga, selamat malam. Terus orang kedua tadi kalau nggak salah orang Suli ya?
0: Betul.
1: Fabio, selamat malam Bung. Terima kasih salamnya. Terus untuk Pak Marcel juga, selamat malam Pak Marcel. Mas Yono juga selamat malam. Tapi Mas Yono sudah lama nggak pernah nongol ini ke Gaida. Sudah lama sekali, satu bulan lebih. Terus untuk Eva di WHO. Terus untuk Syarif juga di Ternate. Untuk yang di Bondowoso itu
0: Mbak Wiga.
1: Oh, Mbak Wika juga, selamat malam Mbak Wika. Bung Krispati, selamat malam kalau lagi monit. Terus untuk, kalau nggak salah tadi orang ketiga tuh. Hari ini jangan kasih turun hujan dulu Bung Dewa, karena cuaca bagus. Selamat malam untuk Dewa Hujan di Kota Namlea. Terus untuk ya, Beta Bisa Gila, selamat malam. Kakak itu tahu tuh kalau Beta Bisa Gila tuh.
0: Tahu.
1: Nah, oke. Okay. Terus untuk Inka di Adik Angel di Karpang, apa di Bentas. Selamat malam Adik. Sudah lama tidak pernah nongol juga. Linda di Buka juga, Lorong Puskesmas. Selamat malam, Ling. Terus untuk Bunda Popi di Skip. Selamat malam, Bunda. Ibu Inka di Karpan juga, selamat malam. Pak Deden di tengah-tengah juga, selamat malam Deden. Terus untuk Bunda Marni di Pasar Transit, selamat malam. Kakak Rere di Pasar Tengah juga, selamat malam. Terus untuk seluruh mata warna komuniti Matawana Perompak yang masyarakat tidak bisa sebut namanya satu persatu, selamat malam semuanya tanpa terkecuali. Spesial untuk Kakak Ica yang lagi bertugas, selamat malam Kakak Ica. Dadu.
0: Selamat malam Dadu Dangke, Mr. Gesok requestannya. Ada kabar reaksi dari Rudy Lailosa ya, requestan dari Mr. Gesok di Puncak Tuni. Iya, yang lain pendengar silakan yang mau bergabung boleh langsung di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah bergabung? Matawana Perompat, selamat malam, halo.
2: Matawana Perompat, selamat malam yang cantik.
0: Selamat malam yang gaul. Kakak Riri, kabar bagaimana tuh?
2: Kabar baik, Kakak Ipa.
0: Siap, malam ini mau request lagu apa, silakan.
2: Yolanda aja, Kakak Ipa.
0: Yolanda, siap mengudara. Mau salam-salam dulu boleh, silakan.
2: Ya, pertama malam buat Kakak Ipa, selamat malam. Selamat bertugas, Tuhan berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan. Salam buat yang baru lewat, ada Mr. Gasok gitu nih bareng Bapak Tony. Buat Bung Deden di tengah-tengah, Adi Fabio di Suli. Ada Adi Eva di Talaki atau di mana tuh Kakak?
0: Di Ternate.
2: Di Ternate, iya. Buat Linda di rumah 3. Ada Ibu Wika di Wonosobo. Ada Sani di Kairatu. Mas Yono di Gemba. Ada Bunda Marni di Pasar Transit. Bunda Popi di Skip. Kakak Yaya di Batu Meja. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Buat Bunda Natalia di Toli-Toli. Bunda S di Kendano Pante. Adik Fika di Kanaan. Adik Ellen di Malalaya. Adik Haryati di Bunaken. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Buat Bung Oni bareng keluarga di Kamal. Bung Stevi di Hati Yerusaru bareng keluarga. Ada Adik Sari Hidayat di Talake. Adik Eva di Wayhaun. Ada juga Pak Junaidi di Kebon Cengke atau di Ternate. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bunda Ola di Halong. Ada Kakak Antis di Tanah Tinggi. Ada Gracia di Batu Meja, Bung Dedon di tengah-tengah. Ada Adik Inka di Karpan. Ada keluarga Suarubun juga di Karpan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Adik Ayu bareng keluarga di Mas Sofi, ada yang Erik juga. Bunda Min Labobar di Jairolo. Adik Si di Kupang, Adik Sina di Kebun Jeruk. Ada Ona di Paso SPN. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Perompat bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Buat Kakak Ika, selamat bertugas, selamat malam, sampai ketemu baku dapa lah.
0: Sampai baku dapa, Kakak Riri Dado, Dangki. Iya, satu requestan di WhatsApp juga sudah bergabung dari Kak Riful dengan requestannya. Malam Kakak mau request lagu Si Harga Mati dari Dodi Latu Hari-Hari yang versi R&B Soul. Oke, okay, Dangki, tiga lagu ini akan menghiasi katong ruang dengar. Nanti setelah ini yang mau gabung masih boleh tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Ada Seharga Mati dari Dodi Latuharhari. Oke, dan di sesi ketiga ini silakan pendengar yang mau bergabung di line telepon 0911 311544 untuk requestan lagu di malam hari.

0: Satu pendengar sudah bergabung, Matuana Perompas, selamat malam, halo.
1: Halo, Matuana Perompas, selamat malam, Mbak De.
0: Halo, selamat malam, orang tengah-tengah kah ini?
1: Iya, betul.
0: Iya, Abang Deden betul, kabar bagaimana tuh, baik?
1: Alhamdulillah masih sehat, Ade Ita juga masih sehat ya.
0: Alhamdulillah, Bang Deden, sehat walafiat.
1: Sesi keberapa?
0: Sesi
1: nih?
0: Ketiga.
1: Oh, sesi ketiga bareng putar buka radio monitor pas Om Mister Gasok baru masuk tadi tuh gitu
0: Betul. Mister Gasok tadi di sesi kedua.
1: Oh. Ya, salam ya.
0: Boleh, lagu dulu dong. Lagu dulu, lagunya apa?
1: Kita lagu apa? Patung Batu.
0: Patung Batu dari siapa tuh?
1: Dari Yosen Amos.
0: Yosen Amos siap mengudara. Mau salam-salam dulu silakan.
1: Ya, salam bersama buat Adi. Selamat malam, selamat bertugas. Kalau selesai tugas sebentar jam 24 nanti pulang sampai di tempat tinggal dengan selamat. Juga buat Kak Rere baru lewat. Selamat malam Kak Rere, salam sehat untuk keluarga juga di Paso Tengka. Juga buat Om Mister Gatok, selamat malam. Terima kasih atas salam. Salam kembali buat Om Mister Gatok bersama keluarga 02 Monik-Monik. Semua yang ada di Tuni, Kupuncak Tuni, salam sehat. Juga buat Bang Kris, selamat malam Bang Kris di NTT juga selamat malam. Salam untuk ke Bang Kris dan keluarga di sana. Salam sehat. Semoga diliput suasana malam ini. Selamat mendengarkan Pro 4. Kalau bisa Om Kris masuk di jalur Pro 4 biar kita ramai-ramai. Mumpun masih ada waktu, selamat malam Bang Kris, Om Stevi, Om Marni, Om Bios, juga selamat malam. Cecah Inka di Karvan, Ade Padi Talake, Bunda Epa di Maluku Utara sana, selamat malam. Bersama Pak Junaidi juga di Maluku Utara juga, selamat malam. Juga buat Bung Devi, Mas Yono juga, selamat malam. Juga buat Enca di Karvan, di Bentas. Selamat malam Enca, salam sehat. Mama Yos di Kuda Mati bersama orang sampingnya juga selamat malam. Juga buat Bang Sarif Hidayat juga selamat malam. Bang Tinda di Kebun Jeruk, Bayu di Masuhi juga selamat malam. Pokoknya semua komunitas Matawana Perantar di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali. Om Dewa juga selamat malam Om Dewa, salam sehat. Juga buat sudah lupa ini, Fi di Kupan juga selamat malam. Nona Fika di Manado, Bunda El, Bunda Ellen, Bunda Natalia juga selamat malam, salam sehat. Juga buat Mbak Wiga di Wonosobo juga selamat malam, salam sehat. Pokoknya semua komuniti Matawana Perompat di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali. Selamat malam, salam kompat, biar hanya lewat Pro 4. Begitu dulu Adita juga.
0: Siap.
1: Spesial buat spesial ke Adita punya teman-teman kru Pro 4, Kak Rin, Kak Ence, Kak Lisa, Kak Ati yang sudah serahkan. Selamat malam, selamat bertugas. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan selalu memberkati. Begitu dulu Adita, selamat malam.
0: Selamat malam, Dangki, Abang Deden. Requestannya Patung Batu dari Yosen Amos siap mengudara. Yang lain silakan yang mau bergabung di 0911311544 di line telepon dan di WhatsAppnya di 0813 5624 5887.

Satu requestan masuk di DM Instagram Pro4 RRI Ambon dari Kakak Kezia. Kak Kezia 27. Oke. Malam baik Kakak, mau request lagunya Freshly dengan judul Sebelum Pagi. Salam-salam untuk pendengar setia Matawana Pro4 dimanapun berada. Oke, di WhatsApp juga ada yang sudah bergabung. Oke. Mati lagi dari Kak Stevi. Kak Stevi ini kenapa nih maju-maju mundur mau telepon? Silakan satu lagi pendengar untuk requestan di sesi ketiga ini. Yang mau bisa langsung di line telepon 0911311544 dan untuk di WhatsApp-nya di 0813562458887.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, satu lagu menutup katung kebersamaan di Mata Warna Perempat di malam hari ini. Ada Jang Carilai dari Freshly Niko Yulu. Dan kebanyakan yang su stay tune request lagu di malam hari ini. Semoga lagu-lagunya menghibur. Dan nanti ketemu kedapa lagi di Mata Warna Perempat edisi berikutnya. Dan nanti setelah ini juga BT masih akan hadir menghadirkan beberapa lagu-lagu lawas yang akan menghiasi ruang dengar Basudara sampai nanti katong menjemput pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Jadi untuk Basudara yang ada stay tune, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katong pun aktivitas jadi lancar. Jadi, mari saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

diam-diam tanpa kita sadari. Namun dampaknya nyata, penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sih keren pas kali. Katong nih buat saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi buat saudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Bapak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara Sentrasa katong sudah dipukul 23 lebih 55 menit dan saatnya beta pamit undur diri dari Basudara dong ruang dengar dan gibanya yang su stay tune dengan katong dari subuh jam 5 tadi sampai dengan sekarang di pukul 23 lebih 55 menit. Semoga informasi yang katong bagikan hari ini bermanfaat. Kemudian donci-donci yang katong hadirkan juga menghibur Basudara di hari ini. Akhir kata, beta Itawakano pamit undur diri. Salam sehat dan amato.

Basudara Gendong, dengan terdengarnya irama Doncini, maka selesailah katempun tugas para teman basudara di sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Katong berpisah dengan harapan bahwa kedapalaya sampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam basudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Ambon, program 4.

Selamat ambiar siang, Mbak Saudara Gandong, semua dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa Ampa. Katong kembali hadir bertemu Mbak Saudara dari sekarang sampai malam nanti di edisi hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026 melalui FM 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandong, salam merdeka, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, saudara, beta senang sekali pagi ini di Ampere Siang bisa kembali menyapa saudara semua. Seperti beta pun janji kemarin, beta pagi ini akan kembali jumpa saudara. Dan ketemu masuk di hari Selasa, saudara, di edisi siar 12 Mei 2026. Bagaimana kabar saudara? Semoga sehat. Pagi ini bangun dengan sukacita, dengan bahagia, dan siap menerima berkat rezeki yang nanti akan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara, pagi ini dengan Lisa Siahaan, dan ketemu acara pagi diawali dengan Kanjoli pagi. Kanjoli untuk edisi hari Selasa akan kita hadirkan lagu-lagu rohani Katolik ya. For saudara semua, selamat menikmati lagu ini menemani pembuka hari di edisi hari ini. Selamat pagi saudara. Selamat menikmati dunia.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

Betapa hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Sobat saudara, roda kehidupan terus berputar. Perjalanan ketumpung hidup ini bagaikan suatu perlombaan. Saat ketung terjatuh, tetaplah tersenyum dan bersemangat. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Teruslah berjuang untuk meraih sukses.

Sukses itu tidak pernah final, sedangkan kegagalan tidak pernah fatal. Keberanian untuk terus mengupayakannya lah yang paling penting dan menentukan. Banyak orang mengira meraih kesuksesan itu sulit. Sesungguhnya tidak. Kalau kita tahu caranya, kita cuma tinggal ikut jejak orang-orang yang sudah sukses. Karena perjalanan mereka ke tangga kesuksesan itu meninggalkan jejak.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

Basudara dan Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Maluku, Levinus Kariu, menegaskan bahwa ajang Pekan Olahraga Nasional PON 2028 bukan menjadi target utama dalam program pembinaan atlet saat ini. Fokus utama organisasi justru diarahkan pada pembinaan jangka panjang dan pembentukan fondasi atlet muda yang kuat di Maluku. Menurutnya, mengejar prestasi instan didukung sistem pembinaan yang baik hanya akan menghasilkan capaian sesaat. Karena itu, PASI Maluku memilih untuk lebih memprioritaskan pembinaan usia dini, peningkatan kualitas pelatih, serta penyediaan sarana latihan yang memadai. Anto bilang kita harus realistis. Atletik ini olahraga terukur dan saya rasa persiapan satu tahun ini belum kuat. Makanya saya fokus lebih pada pembinaan junior, pemantapan pelatih dan penyediaan sarana latihan yang representatif, bukan mengejar medali di PON 2028. Hal itu dikatakan pada Senin kemarin 11 Mei 2026. Anto juga menjelaskan saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi, mulai dari pembinaan di tingkat sekolah, pencarian bibit atlet potensial hingga konsistensi kompetisi lokal sebagai wadah mengasah kemampuan atlet. Informasi lebih lanjut, Basudara dapat membacanya di rri.co.id.

0: Pak Sudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Sudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Selamat pagi, Mbak Saudara. Sudah jam 6 lewat 9 menit. Untuk Mbak Saudara yang baru bangun, selamat pagi. Katong dari Praampa pagi ini kembali hadir bersama Mbak Saudara. Sudari hampir siang tadi, sudari jam 5 pagi Mbak Saudara. Ya, dan untuk Mbak Saudara yang baru saja bergabung dengan Katong, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menerima berkat Tuhan, rezeki, semoga semuanya lancar hari ini. Katong mencari deng sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mbak Saudara, Betty Lisa masih menemani Mbak Saudara nanti sampai jam 11 siang nanti. Jadi Mbak Saudara bisa bergabung dengan Katong di program-program acara yang Katong hadirkan pagi ini sampai nanti di menjelang waktu siang. Ya, selamat berolahraga untuk Mbak Saudara yang mau mulai dengan olahraga. Oh, boleh sekali. Bagus sekali Mbak Saudara, tetap semangat olahraga harus rutin supaya Mbak Saudara dong juga bisa ya menikmati waktu-waktu sehat, menikmati kondisi badan yang segar bugar. Baik Mbak Saudara, Donci hadir pagi ini dengan Katong juga akan hadirkan informasi-informasi terupdate yang dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Ambon ya, yang akan nanti Katong sajikan di program yang nanti akan berlangsung di sepanjang hari ini. Jangan lupa Mbak Saudara, informasi-informasi Katong dapat dari rri.co.id. Jadi Mbak Saudara dong, kalau mau simak informasi terupdate, Mbak Saudara dong bisa langsung klik di rri.co.id. Ya, langsung buka HP saja. Oke, Mbak Saudara, selamat menikmati Donci Praampa, suara budaya Nusantara.

Ya, bagaimana sejauh ini Mbak Sundara aktivitas pagi Mbak Sundara di rumah ya, yang pastinya sibuk-sibuk sekali karena pagi ini ya biasalah kesibukan pagi, persiapan ke kantor, persiapan anak sekolah, persiapan kuliah, dan mungkin ada aktivitas yang lain di hari ini yang mungkin memungkinkan Mbak Saudara untuk harus pagi ini sudah mulai persiapan. Iya, jadi Mbak Saudara, semoga saja Mbak Saudara sering melupakan saat sarapan pagi ya Mbak Saudara ya. Nah, untuk yang lebih sehat pastinya ketong harus lihat yang namanya 4 sehat 5 sempurna, tapi agak saya sampai di situ saja. Sing cukup hanya 4 sehat 5 sempurna, tapi ketong juga harus mengenal ketumpung piring, isi piring di pedoman, untuk pedoman saat ini Mbak Saudara. Mungkin beta yang tahu ya, siapa di antara Mbak Saudara yang masih hafal sekali dengan lagu 4 sehat 5 sempurna. Beta justru lupa, tapi yang pasti sebagian besar katong tumbuh dengan slogan seperti itu, slogan legendaris 4 sehat 5 sempurna. Tapi Mbak Saudara tahu kah sih kalau sekarang ini ada pedoman makan yang lebih kekinian begitu dan lebih lengkap. Namanya Isi Piringku. Nah, Mbak Saudara, ini adalah rekomendasi terbaru dari Kementerian Kesehatan Kemenkes yang mengganti konsep 4 sehat 5 sempurna. Bukan tanpa alasan Mbak Saudara, soalnya ilmu gizi itu terus berkembang toh. Jadi memang katanya juga harus

0: Kalau 4 sehat 5 sempurna itu cenderung bilang kalau menu itu harus ada nasi, harus ada lauk, harus ada sayur, harus ada buah, plus susu sebagai penyempurna. Nah, kalau diisi piring nih, isi piringku ini istilahnya sekarang ini, itu lebih detail lagi, Pak Saudara. Jadi pedoman ini akan kasih tahu porsi yang tepat dalam satu piring katumpung, satu piring makang itu. Nah, jadi gampangnya tuh begini, Pak Saudara. Supaya lebih simpel lagi, katong jelaskan. Gampangnya tuh dalam satu piring tuh, ya setelah katong isi, ya, isinya tuh adalah sayur dan buah. Sayur dan buah, ingat tang, sayur dan buah. Setengah lainnya itu adalah makanan pokok seperti nasi, kentang, atau ubi. Nasi, kentang, ubi. Dan akan pun lauk tuh seperti misalnya ada ayam, ada telur, ada tempe, kaseng ada tahu, begitu. Nah, jadi seng cuma atur piring, tapi ada kampung pelengkap yang sehat lainnya. Nah, yang keren dari pedoman isi piringku ini adalah ada ajakan gaya hidup sehat lainnya. Jadi seperti itu, Pak Saudara. Intinya di situ, ajakan untuk gaya hidup sehat. Nah, jadi Kemenkes juga mengingatkan katong untuk pertama, katong harus minum air putih 8 gelas sehari biar seng, dehidrasi dan metabolisme berjalan lancar. Kemudian aktivitas fisik ya kira-kira 30 menit lah. Jadi kalau Saudara bangun pagi-pagi sekarang nih, sempatkan untuk olahraga sedikit juga. Aktivitas fisik ya kurang lebih 30 menit begitu. Seng perlu harus berat-berat, Saudara. Jalan santai di keliling rumah, kompleks rumah, begitu toh. Atau mangkali Saudara sambil beres-beres rumah juga boleh. Nah, terus yang kedua, cuci tangan pakai sabun, ya. Cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah makan. Ini jangan lupa Pak, sekali ini wajib. Wajib sekali biar kuman-kuman tuh akan sing iko di ketumpung kuku tangan, apalagi kuku-kuku yang supake nail art itu. Itu harus jaga sekali harus rajin-rajin cuci supaya akan sing tasangko di ketumpung jari-jari di dalam kuku tuh. Nah. Jadi begitu, Pak Saudara. Kampanye keren dimakan. Jadi kampanye ada kampanyenya, itu tagarnya keren dimakan. Begitu. Ayo makan sayur dan buah. Jadi, Pak Saudara, kalau dikutip dari laman Kemenkes Ayo Sehat berdasarkan dasar riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, cuma sekitar 4,5% penduduk Indonesia tuh do makan sayur sah dan buah sesuai dengan rekomendasi 5 porsi per hari. Kecil sekali toh, Pak Saudara. Iya, mungkin Pak Saudara bilang, ah ini cukup sih. Itu terlalu kecil. Makanya Kemenkes sekarang ini dong gencar kampanye tagar keren dimakan. Tagar keren dimakan, coba. Mungkin Pak Saudara bisa buka HP, kalau lagi pegang HP, bikin tagar keren dimakan. Nah, biar katong makin sadar pentingnya sayur dan buah. Nyatang sayur dan buah, sayur dan buah. Soalnya sayur dan buah itu kayak vitamin dan juga serat. Dan juga ada antioksidannya yang jaga ketumpung tubuh ini, ketumpung badan ini tetap fit dan jauh dari penyakit. Jadi yang terakhir, Pak Saudara, mulai sekarang ketong harus ubah kebiasaan. Isi piring, Pak Saudara, dengan komposisi yang tadi kita bilang tuh, ya, imbauan dari Kemenkes yang seimbang ya. Ingat, bukan cuma kenyang tapi juga bergizi. Ingat, Pak Saudara, bukan cuma kenyang tapi juga harus bergizi. Begitu, Pak Saudara, jangan lupa tagar keren dimakan. Ingat, tagar keren dimakan.
1: Jangan terlalu sombong, nyong. Sekarang orang pun.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Nona, mari dengarlah biar Ale tahu. Jangan paksa padiku Ale pun mau. Percuma saja kalau beta sih mau.

0: salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Ya, saudara, selamat pagi. Ini kayaknya hari ini cuaca cerah apa ya, Bu Saudara? Semoga tambah semangat saja buat Bu Saudara. Kalau Bu Saudara mau ke kantor, memang sebaiknya dari sekarang karena supaya tidak terlalu macet ya, Bu Saudara. Jadi ya semoga hati-hati saja buat Bu Saudara, jangan sampai terlalu buru-buru juga ya. Semoga semuanya hari ini berjalan dengan lancar dan pasti banyak hal baik ya, yakin dan percaya banyak hal baik yang kita dapat hari ini, percaya. Jadi saudara, menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko, persaingan antar raksasa dunia mulai memanas, saudara. Deng, jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 tim. Turnamen ini diprediksi menjadi yang paling kompetitif dalam sejarah. Negara-negara seperti Prancis, Argentina, Spanyol, Brasil, Portugal, Inggris, sampai dengan tuan rumah Amerika Serikat masuk dalam daftar favorit juara. Namun saudara, di tengah gempuran nama-nama besar itu, suara dari penggemar fanatik Jerman ikut mewarnai bursa prediksi. Ya, ada salah satu penggemar ya, yang merupakan penggemar berat tim nasional Jerman dengan lantang menyampaikan keyakinannya bahwa The Panzer layak disebut sebagai tim dengan mental juara nomor satu di sepak bola dunia. Ya, ini banyak sekali yang berpendapat, banyak sekali yang ya mengemukakan dong punya prediksi-prediksi, Pak Saudara. Ya, tahulah sudah mau sumu Piala Dunia nih toh. Bulan depan kalau saya salah ya. Nah, sementara itu berdasarkan analisis terbaru dari Bank of America atau BofA yang dikutip dari laman Bloomberg Technos Prancis sebagai kandidat terkuat karena kedalaman skuad muda bertalenta seperti Kylian Mbappe dan juga Eduardo Camavinga. Argentina yang masih diperkuat Lionel Messi juga menjadi favorit sebagai juara bertahan, Bapak Saudara. Lalu kemudian Spanyol dengan gaya menyerang totalnya, Brasil dengan talenta teknis luar biasa, serta ada Portugal yang diperkuat pemain berpengalaman dan muda dinilai sebagai ancaman serius. Lalu ada Inggris juga yang memiliki generasi emas baru seperti Jude Bellingham dan juga Bukayo Saka, serta Belanda yang sedang bangkit juga tidak bisa diabaikan, Bapak Saudara. Ya. Banyak sekali prediksi-prediksi, pasti ketong percaya Bapak Saudara semua semangat sekali untuk menyambut Piala Dunia kali ini. Tapi Bapak Saudara, satu yang pasti yang ketong harus jaga adalah kebersamaan dan juga kekompakan di Maluku, di Kota Ambon ya Bapak Saudara. Seperti Piala Dunia sebelumnya, ketong juga punya nama baik dalam merangkai kebersamaan ketika katong nonton sama-sama. Ya, mudah-mudahan itu juga bisa katong ciptakan dalam Piala Dunia 2026 kali ini.

0: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dom punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari kota Ambon.
1: Satu FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara Wali Kota Ambon, Bodi Winwatimena mengingatkan seluruh kepala sekolah atau Kepsek agar meningkatkan pengawasan terhadap siswa guna mencegah terjadinya tawuran antar pelajar. Menurutnya, sekolah tidak hanya benar-benar mengawasi dan membina tiap siswanya. Ia mengaku orang tua punya peran penting dalam mengawasi anak-anak. Jika orang tua tidak dapat mendidik anak menjadi baik, maka jalan terakhir adalah dikeluarkan. Berlaku jangan lagi ada kompromi terhadap anak-anak yang masih usia dini, tapi mental sudah seperti preman.

Selamat pagi buat lo saudara yang baru gabung nih ke Tony di sini. Ya sampai saat ini hari Selasa ya. Ya hari Selasa. Kalau kotong lihat dari sini dari lantai 2.

dapat jalan di situ ya, agak sedikit prop juga tuh. Ya, selamat pagi sekali lagi buat gue saudara yang baru saja gabung di Pro Ampa. Pagi ini ya katong masih lagu-lagu donci-donci yang hadir di edisi kali ini untuk gue saudara semua. Dan pagi ini katong punya informasi yang terupdate itu kalau lihat cek di rri.co.id. Katong cek dulu yang rri.co.id.

kemarin sore upaya banding yang diajukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam perkara dugaan korupsi penyertaan modal PT Tanimbar Energi membuka babak baru, Basudara, dalam pertarungan hukum kasus yang menyita perhatian publik Maluku ini. Bagi kejaksaan, perkara ini bukan sekadar soal kerugian negara atau prosedur administrasi yang bermasalah, melainkan tentang siapa sosok yang paling bertanggung jawab di balik lahirnya kebijakan yang diduga menyeret uang

Yang berikut lagi, Pak Saudara, yang terkini, yaitu berita terkini itu yang terbaru, yang lagi heboh, Polwan digerebek suami di rumah selingkuhan. Wah, ini kabar terbaru ini. Pak Saudara dapat simak di rri.co.id juga. Kemudian ada juga gelapkan uang perusahaan. Wati dituntut 3 tahun penjara. Nah, ini masih terbaru juga, baru kemarin sore. Jadi Wati, lengkapnya Wati Tukloi alias Wati, terdakwa kasus penggelapan dana perusahaan sebesar 269 juta rupiah berakhir di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Ambon dan kini dijatuhi tuntutan pidana 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri setempat. Senin 11 Mei 2026. Masih ada lagi informasi-informasi yang terupdate, Pak Saudara, dapat disimak di rri.co.id selain informasi-informasi yang tadi kita sudah sebutkan. Jampi mana-mana, masih ada yang katong di Pro Ampa, suara Bu.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Iya, dan saudara, ada hal yang baik juga ketong dengar dari ketong punya atlet-atlet yang berprestasi di dari Maluku ya. Ada Ibtu Esterlina Tita Heru dan juga ada Pitut Ika Murtiana atau yang dikenal dengan nama Ica Abrahams. Berhasil menorehkan prestasi membanggakan di level internasional, keduanya menyumbang sejumlah media membanggakan medali di ajang NPC Regional TNT Global Classic Malaysia 2026. Dan saudara, kompetisi bodybuilding atau binaraga dan kebugaran fisik internasional itu berlangsung di Hotel Holiday Villa Johor Bahru Malaysia pada minggu kemarin, hari Minggu tepatnya di 10 Mei. Dan diikuti peserta dari berbagai negara di kawasan Asia, saudara. Nah, untuk Ibtu Esterlina yang saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kapolsek Baguala Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, tampil di tiga kategori sekaligus. Personil Polwan Polda Maluku itu sukses membawa pulang satu medali emas serta dua medali perak. Esterlina meraih juara satu kategori Women's Physique, juara dua kategori Woman Figure, dan juga juara dua kategori Women's Wellness. Sementara Ica Abrahams, atlet bodybuilding asal Maluku dari MSP Gym Tanah Tinggi itu juga sukses menyabet juara dua kategori Physique dan juga juara tiga kategori Figure. Keduanya dijadwalkan tiba di Ambon hari ini tanggal 12 ya. Oh ya, besok. Dijadwalkan tiba di Ambon besok 13 Mei 2026. Nah, jadi Mas Saudara, ajang ini diselenggarakan oleh TNT Fitness Pro and Global Classic di bawah naungan National Physique Committee atau NPC, salah satu organisasi bodybuilding dan juga kebugaran fisik internasional terkemuka. Nah, Esterlina dalam keterangan persnya mengaku bangga sekali dengan prestasi yang diraih, di mana ia harus menjalani persiapan intensif selama kurang lebih

Saudara, menurutnya juga keberhasilan tersebut mencerminkan disiplin, semangat juang, dan juga komitmen personal Polri dalam menjaga kualitas diri serta kebugaran fisik. Ini juga buat inspirasi buat semua yang mendengarkan siaran Rampa pagi ini, supaya tetap bersemangat untuk terus olahraga, olahraga, dan olahraga, ya. Jadi begitu, saudara. Jampi mana-mana, tetap bersama dengan Tong di Perempat Suara Budaya Maluku. Now that we got a team.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Karena ini buat saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, batarnya gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: kawan eh. Ternyata UMKM ini akan bagus lah eh.
1: Barang UMKM itu apa lah kawan? Lalu akan bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lagi.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi empat bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting pada beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru.
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: merupakan kejadian yang beberapa waktu lalu, tanah longsor di kota Ambon dan rumah warga ada yang ambruk ya. Jadi hal itu membuat wali kota Ambon Bode Wimbatimena mengingatkan seluruh warga untuk tidak lagi mendirikan bangunan rumah pribadi di kawasan lereng perbukitan. Larangan ini dikeluarkan menyusul tingginya risiko keselamatan akibat potensi pergerakan tanah saat cuaca ekstrim melanda. Jadi itu yang dihimbau oleh wali kota Ambon Bode Wimbatimena untuk warga kota Ambon agar memperhatikan hal ini. Pendengar, saudara, jangan pergi mana-mana. Saat lagi kita akan menyampaikan informasi pas jam edisi hari ini di pukul 8 pagi.
1: FM 94 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Baik saudara, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai terus optimalkan pemanfaatan lahan terbatas di lingkungan lapas melalui pembinaan kemandirian ketahanan pangan, yaitu panen 2 kilo kangkung hidroponik di area pagar pintu steril lapas Senin pada 11 Mei 2026. Melalui metode hidroponik, tanaman kangkung tumbuh dengan baik meskipun berada di area minim lahan yang diubah menjadi lahan produktif. Kegiatan panen dilakukan langsung oleh pelaksana harian Kepala Lapas Wahai, La Joy, bersama staf pembinaan dan pengamanan bersama warga binaan, sekaligus meninjau hasil panen kangkung hidroponik yang dikembangkan di area tersebut. Dalam kesempatan itu terlihat semangat yang tetap produktif meskipun berada pada keterbatasan sarana dan lahan. Sementara itu, Kepala Subseksi Pembinaan Merpati Esmo menjelaskan pemanfaatan space minimalis di lapas menjadi kreativitas dalam menjalankan program pembinaan. Terpisah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Riki Dwi Biantoro memberikan apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan Lapas Wahai dalam mengembangkan program pembinaan berbasis ketahanan pangan. Melalui kegiatan ini, Lapas Wahai berkomitmen untuk terus meningkatkan program pembinaan kemandirian dengan memanfaatkan area yang tersedia secara optimal sehingga memberikan manfaat nyata bagi warga binaan maupun mendukung kebutuhan operasional lapas.

0: Saling berebut makanan adalah klimaks dari tradisi tapur pada Hari Raya Idul Fitri di negeri Tengah-Tengah Jasira Lehitu, Maluku Tengah, Pulau Ambon. Tradisi tapur menjadi monumental karena diikuti juga warga non-muslim dari negeri Abubu dan Hatusua. Dua negeri ini dipisahkan oleh lautan, Abubu dari Nusa Laut Kepulauan Liasi, sedangkan Hatusua dari Siram bagian barat.
1: Pendengar dan pemirsa RRNet, saya sedang berada di negeri Tengah-Tengah dan saya mengajak Anda melihat indahnya keberagaman melalui tradisi tapur yang syarat dengan nilai-nilai universal.
0: Idul Fitri bagi kaum muslim adalah hari kemenangan. Namun, bagi warga negeri Tengah-Tengah selalu tentang tapur. Tradisi ini lahir dari kesadaran spiritual akan besarnya pahala dan manfaat memberi makan pada hari Nan Fitri. Raja negeri Tengah-Tengah, Patiraja Toharia bercerita, tapur adalah warisan masa lampau yang wajib disajikan oleh raja, saniri negeri, penghulu, dan orang-orang berkecukupan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tapur ini biasanya untuk penghulu, pejabat atau raja, saniri, biasanya itu setiap lebaran itu harus diharuskan bikin makanan seperti ini yang akan dibagikan kepada seluruh masyarakat negeri ataupun karena saudara Pelagandong ada

0: hadrat yang atraktif menuju Masjid An-Nikmah. Warga Pelagandong, Abubu dan Hatusua ikut memanggul tapur dengan sukacita. Saniri negeri Ahmad Leorima berkilah, tapur diwariskan oleh para leluhur dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban hidup masyarakat tengah-tengah. Tapur mempersatukan umat Islam dan Kristen dalam nuansa kebersamaan.
1: Sebenarnya tradisi tapur ini sudah dari zaman dulu ya. Dari Islam berkembang di Indonesia sampai di Pulau Ambon, termasuk di tengah-tengah, sampai dilestarikan sampai saat ini. Jadi tapur ini tujuannya untuk mempersatukan masyarakat pedesaan yang ada dalam lingkungan pemerintahan desa tengah-tengah. Dia menghubungkan antara manusia dengan manusia itu sendiri. Entah dari istilahnya orang awam bilang pela atau gandum, sama-sama kita merayakan Idul Fitri sama-sama. Pela dari Abubu, dari Hatusua, bahkan keluarga dari Utumuri juga. Itu salah satu tradisi. Jadi tapur ini dengan sendirinya dia mempersatukan persatuan dan kesatuan umat Islam dan umat Kristen.
0: Dari materinya, tapur bukanlah sesuatu yang mewah dan sulit didapat, karena hanya berupa makanan ringan. Nilainya hanya setara 3-5 juta rupiah, atau sekira 100 juta rupiah untuk puluhan tapur yang disajikan pada setiap perayaan Idul Fitri. Namun makna yang terkandung di dalamnya tak bisa dibeli dengan uang.
2: Erna Lalopua dari Abubu.
3: Erna berapa kali datang di sini?
2: Sudah sekitar 4 kali, tapi baru pernah hari ini dapat yang seperti begini. Jadi rasa bangga sekali untuk keadaan seperti ini.
3: Ya, jadi ibu berharap juga kalau kita hubungan Pelagandong, tengah-tengah.
2: Iya. Pelagandong tengah-tengah dengan Abubu tetap terikat, terjalin seperti yang sudah-sudah datuk-datuk bangun, harus katong yang sekarang ini bangun seperti itu juga, supaya katong tetap mempererat hubungan Pelagandong ini akang seng tak putus.
3: Dari mana namanya?
4: Peggy Metiari Pince.
3: Halo, dari Hatusua kan?
4: Iya.
3: Kenal, datang di tengah-tengah.
4: Iya, senang. Iya, harapan katong selalu terjalin hubungan yang harmonis, selalu terikat pela.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Net, tapur bagi tiga negeri Pelagandong melambangkan arti kemanusiaan dan persaudaraan sejati. Ale rasa beta rasa, katong semua satu gandong.
0: Tapur yang dimasukkan ke dalam masjid tak langsung dibagikan. Secara tradisi, harus didahului dengan prosesi khatam Quran dan salawat usai salat isya. Serunya, sebelum prosesi khatam Quran diselesaikan, warga tiga negeri yang berdesakan di pelataran masjid, tanpa menunggu komando, langsung berebut makanan hingga terjadi aksi tarik-menarik dan dorong-mendorong. Meski demikian, tak ada yang tersinggung atau berkecil hati. Karena semua kebagian dan tapur benar-benar mempersatukan hidup orang basudara. Raja Negeri Hatusua, Petrus Tuhuteru, ikut berbaur bersama warga.
6: Sebagai orang basudara, bangga bisa hadir di tengah-tengah basudara. Ini bernasdara di pela tengah-tengah di negeri sini, dan memang acara tapur ini sudah beberapa kali kita hadiri, dan yang paling menarik itu ketika acara ini jalan itu kamu berkumpul.
0: Meski sederhana, tradisi tapur bagi warga tiga negeri bagaikan energi yang menghidupkan spirit Pelagandong. Energi tersebut akan terus menghangatkan ikatan hidup Pelagandong, karena damai itu sederhana.

0: Pemberitahuan dari pemerintah negeri kepada seluruh masyarakat bahwa akan dilaksanakan Masohi dalam rangka pembangunan gedung Saniri negeri.
1: Permisi Bu Rati. Mari Bu Ida. Waduh, buru-buru mau kemana Bu?
2: Ini Bu Rati mau ke Balai Desa. Memangnya Bu Rati tidak dengar ya pengumuman tadi?
1: Saya dengar kok Bu Ida. Masyarakat diajak ke Kota Masohi kan?
2: Ya ampun Bu Rati. Memangnya Bu Rati tidak tahu ya apa itu Masohi?
1: Masohi kan nama kota Bu Ida.
2: Iya, Masohi memang nama kota Bu Rati. Tapi masyarakat Maluku menyebut kata Masohi atau biasanya dikenal dengan istilah gotong royong. Dan ini merupakan tradisi dari Maluku, yaitu dengan menjaga kebersamaan dalam pembangunan. Di mana tradisi Masohi ini sudah dijalankan sejak dahulu dan merupakan warisan leluhur sampai saat ini Bu Rati.
1: Ya ampun, baru tahu aku hari ini Bu Ida. Terima kasih banyak ya Bu Ida.
2: Sama-sama Bu Rati, ayo kita ke Balai Desa.
3: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Koma 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kamu sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek, yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Baileo. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, petarangan, sampai ke Baileo.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang bila upacara ini tidak dilakukan dan juga hasil panen akan gagal. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari diri dari segala malapetaka dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada para leluhur.
0: Berarti adat dan tradisi ini harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda.
1: Betul sekali, Dek.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

Mas Saudara, aparat kepolisian bergerak cepat mengusut persoalan bentrok antar pemuda di ruas jalan Ali Murtopo, tepat di depan kantor PLN Cabang Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Alhasil, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Bentrok yang terjadi pada Sabtu 9 Mei 2026 dini hari sekitar pukul 2.45 waktu Indonesia Timur itu mengakibatkan seorang anggota polisi Bribda Louis Rahayaan terluka akibat terkena anak panah. Korban saat ini sedang mendapat perawatan medis di RSUD Cendrawasih Dobo. Sementara ketiga pelaku bentrok yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain berinisial LL, Leo, Rinto dan JA, Juan. Penetapan tersangka ini disampaikan langsung oleh Kapolres Kepulauan Aru melalui Kasat Reskrim Holmes JD Batubara di Mapolres Aru Senin 11 Mei 2026. Ia menjelaskan bahwa Leo diduga kuat sebagai pelaku utama yang melepaskan anak panah hingga mengenai paha Bribda Louis. Hal ini diperkuat dengan kesesuaian jenis barang bukti BB anak panah yang ditemukan dengan milik tersangka. Informasi lebih lengkap Anda dapat menyimak di rri.co.id.